Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Iya, 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, masih di sepada ya teman Pro 2. Tapi baik-baik, Cin. Kalau menurut aku juga kayak si Wahyu tadi sempat bilang ya, dia tuh kalau telat ada rasa tidak enak dalam dirinya dia. Itu sebenarnya ini jadi satu tanda juga gak sih, kalau sebenarnya telat gak telatnya kita itu menunjukkan kita tuh orang yang bertanggung jawab gak sih?
0: Ya, benar, sesimpel.
1: Iya, bertanggung jawab ke diri sendiri ataupun bertanggung jawab dengan waktu orang lain.
0: Benar.
1: Nah, karena kan janji pertemuan itu kan pasti melibatkan kita dan orang lain, gak sih ya kan? Nah, di situ juga bentuk tanggung jawab kita untuk menghargai waktu yang kita punya sama waktunya orang lain.
0: Benar, benar. Ya, itu juga sih aku setuju banget. Ibaratnya nih kalau misalkan kamu masih ada punya rasa gelisah,
1: gak enak ya, gelisah.
0: Gak enak, tandanya memang kamu tuh masih punya tanggung jawab akan hal tersebut gitu. Cuma lain hal kalau misalkan udah kayak kebiasaan telat. Nih,
1: makanya sebenarnya kan bisa ditunjukkan juga kenapa sih orang Indonesia kok ada sampai bunyi katanya budaya ngaretnya kuat banget gitu. Karena kebiasaan sosial juga kan, ketika sesuatu itu sebenarnya salah tapi yang mengiyakan atau meyakini banyak, ya akhirnya itu jadi suatu kebenaran, ya enggak?
0: Benar.
1: Ya, contohnya karena yang bilang yang telat banyak, ya udah ini benar deh akhirnya, karena semuanya telat gitu,
0: karena
1: kan.
0: Karena udah dinormalisasi.
1: Benar, sudah dinormalisasi gitu. Dan yang salah malah yang datang tepat waktu.
0: Iya.
1: Karena dia cuma sendirian.
0: Benar. Jadi tuh ya kalau misalkan aku kayak kayak agenda setting gitu ya sama teman-teman yang broadcasting school, aku tuh tetap mengutamakan seenggaknya misalkan kita tuh ketemuannya kan jam 4 kan. Terus kalau misalkan ada yang kayak ngaret banget sampai jam 4:30, aku tuh bakal mulai mungkin jam 4:10. Jadi ibaratnya aku tuh menghargain teman-teman yang udah kayak datang duluan.
1: Betul.
0: Kan ada tuh kalau misalkan kayak kita tuh yang telat berarti nanti kita nunggu orangnya pas udah banyakan aja ya, enggak, Liz. Aku biasanya, karena aku ngehargain kan, aku tuh sampai tanya-tanya nih sama teman-teman yang kayak kalau misalkan mereka datang on time itu, kamu udah dari jam berapa di sini? Terus tuh ada yang jawab kayak gini, Liz, aku udah dari ini kak 15 menit yang lalu udah di sini. Kan bayangin udah seprepare itu.
1: Betul.
0: Teman Pro 2
1: masih
0: jadi
1: harus nunggu teman yang lain.
0: Iya, masih harus nunggu teman yang lain. Jadi ya mungkin ini juga jadi reminder buat aku juga sebenarnya, Liz.
1: Benar.
0: Buat kita semua kalau misalkan kita tuh memang harus ngehargain waktu, karena tadi tuh kalau misalkan telat itu nggak cuman kita satu pihak doang, tapi juga kita kan ngehargain teman-teman yang lain juga yang punya waktu.
1: Nah, apalagi mungkin di satu pertemuan itu butuh untuk datang itu orang yang semua yang dilibatkan butuh untuk semuanya datang. Ketika tidak datang ya mau nggak mau, karena orang itu perlu kan untuk kita kita ikut ajak dalam pertemuan itu ya, Tom Pro 2 ya. Kalau ternyata dia gak perlu-perlu banget ya, bisa aja gitu untuk kita mulai langsung tanpa menunggu orang tersebut gitu.
0: Iya. Dan ya hal itu sebenarnya gak cuman berpacu ke yang hal-hal yang mungkin kayak tadi kan yang serius banget, misalkan kayak mau rapat atau apa. Tapi sesimpel kalau misalkan kita ketemu sama teman, misalkan kayak nongkrong dan semacamnya. Kalau misalkan kamu telat nih teman Pro 2, itu gak apa-apa banget sih kayak buat ngabarin mereka gitu loh. Let's say kalau misalkan kamu, ih aku kayak telat deh, aku tuh biasanya suka ngabarin temanku lagi macet nih di jalan ini, minta tolong tungguin sebentar. Nah itu tuh kayak bentuk kamu respect juga tuh sama teman kamu, walaupun misalkan kamu telat gitu kan.
1: Betul. Karena kadang-kadang tuh juga kalau misalnya kita datang on time, ternyata yang lain belum pada datang nih kan, masih ngaret lagi berapa waktu, akhirnya melipir dulu tuh kemana gitu ya kan. Kita akhirnya kan makin ngaret lagi karena nunggu semua kumpul lagi gitu.
0: Iya, jadi makanya kita udah ya main tunggu-tungguan, gak ada kayak benar-benar nongkrong gitu.
1: Dan juga sebenarnya kebiasaan sosial untuk orang akhirnya membiasakan yang namanya ngaret itu juga karena tidak ada konsekuensi. Konsekuensi dari keterlambatannya itu apa gitu. Kalau terlambat gak dimarahin ya telat aja
0: ngapain aku on time gitu. Teman Pro 2, anyways, kalau kamu pernah paling telat banget kalau misalkan kayak mungkin berangkat kerja atau sekolah atau kuliah itu jam berapa lama gitu, bisa banget gabungan di WhatsApp kita di mana itu, Liz?
1: 081258487845, ke aplikasi RRI Digital atau ke Instagram @RRIPro2 Samarinda teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Sebenarnya ya Lis, gak cuman soal Indonesia doang nih. Ternyata negara yang katanya suka ngaret atau telat kalau misalkan datang ke suatu tempat. Tapi ternyata
1: yang
0: ada
1: budaya ngaret gak cuma kita.
0: Iya, aku siapa tuh gitu? Juga baru tahu ternyata tuh ada negara-negara lain yang kelihatannya kayaknya lebih parah sih ya daripada kita. Iya, jadi tuh ada salah satunya tuh kalau misalkan based on data nih teman Pro 2 di Ekuador tuh Lis. Jadi di Ekuador itu kalau misalkan kita tuh telat 15-30 menit, ya sebenarnya mungkin ada 50-50 ya, ada yang ngerasa itu wajar tapi ada juga yang ngerasa
1: telat berapa menit?
0: 15-30 menit, ada yang mungkin ada yang ngerasa wajar tapi ada juga yang ngerasa aduh ini kayaknya telat banget deh gitu.
1: Hilang 100.000 teman Pro 2.
0: Iya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di Ekuador itu untuk kalau misalkan 15-30 menit itu kayak masih dianggap tepat waktu padahal udah telat ternyata gitu. Nah, karena itu tuh mungkin udah jadi budaya juga ya lagi-lagi di sana. Jadi makanya ya telat kayak ya udahlah jaso-so alias biasa-biasa aja gitu.
1: Okay. Itu makanya juga kan akhirnya di sini tuh banyak-banyak mungkin dari kita tuh yang kalau mau ngebuat satu pertemuan gitu, janji temu teman berdua antara apa entah apapun itu ya, itu akhirnya mensiasatinya dengan cara yang berbeda. Aku jujur aku pernah ikut di bagian kepanitiaan juga kan pastinya. Nah, itu akhirnya ada yang mencetuskan ide ini sebenarnya wajarnya memulai acara di jam 9, tapi karena kita sangat tahu orang Indonesia budaya ngaretnya kuat, kita tulis di situ jam 7 sudah datang. Jadi jadi itu kayak semacam manipulasi ini aja, manipulasi supaya orang tuh kesannya aku pun karena dia mungkin sudah menerapkan budaya ngaret dalam dirinya ya. Di situ tulisannya jam 7, ya udah aku datang jam 8, seenggaknya acara jam 9 tetap bisa terlaksana gitu tuh.
0: Iya, itu sebenarnya cara menyiasati kalau misalkan kita kayak ya
1: walaupun secara di atas kertas itu masih telat gitu ya, tapi seenggaknya sebenarnya niat awalnya tujuan acaranya sebenarnya memang jam 9. Iya. Tapi supaya orang-orang datang jam tepat waktu di jam 9, ya udah kita tulis itu acaranya jam 7 gitu.
0: Iya, emang mau gak mau sih harusnya begitu ya. Garis kan kalau misalkan kita bilang jadwalnya tuh on time misalkan jam 9. Siapa tahu ntar datangnya ada yang jam 9:30 atau bahkan jam 10.
1: Makin mundur lagi akhirnya waktu. Misalkan kamu ternyata booking cafe memang di jam 9, tapi kamu bilang ke teman-temanmu kan ini jam 7 ya. Jadi pada datang tuh jam 8 ya, tapi seenggaknya kan udah bayarnya di jam 9.
0: Benar-benar solutif juga sih itu caranya. Iya, lanjut lagi nih Alice, ada enggak cuma Ekuador doang. Okay. Tapi ternyata aku tuh sempat ngelihat beberapa video waktu itu lewat di FYP aku di TikTok tulis. Jadi dia tuh kerjanya di Belanda, terus tuh dia let's say kerja itu jam 9, tapi teman-teman kerjanya itu yang asli orang sana itu tuh datangnya jam 10, jam 11, dan itu mereka kayak ngerasa tuh biasa aja. Ternyata menurut mereka kayak waktu tuh di Spanyol juga kayak ngerasa ya udah fleksibel aja sih kita, yang penting kerja, kayak gitu budayanya.
1: Oke, emang budaya negaranya aja ya. Kayak kalau kita kan ada semacam ini ya, apalagi kalau di lingkup profesional ya, ada presensi, ada absensi gitu.
0: Iya, jadi kayak mereka ya udahlah biar aja kayak gitu.
1: Sama julitan netizen juga.
0: Iya. Julitannya gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kayak di sana tuh ternyata telat itu kayak enggak dianggap sopan gitu.
1: Okay.
0: Jadi maksudnya aku kayaknya salah ngomong deh. Maksudnya kalau telat itu menurut mereka ya biasa-biasa aja, bukan enggak sopan. Tapi kalau misalkan kita kan ya namanya juga budaya timur sih ya, teman
1: beda
0: Pro 2.
1: Beda budaya, beda aturannya sih memang.
0: Benar. Kalau kamu nih lagi-lagi paling lama telatnya berapa lama tuh teman Pro 2?
1: Besok hari dia.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: update informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Yeay, sebelum kita lanjut ngomongin soal telat-telat nih ya, Liz.
2: Gak kebayang gak sih kalau misalkan matahari telat terbit?
1: Bayangin, iya. Misalkan dia telat terbit, ih kayak gimana coba antara.
2: Terus dia telat terbenam.
1: Tapi biar gimana, Liz?
2: Pagi ini gak telat.
1: Iya, semoga ya. Bukan semoga lagi, jangan telat lah ya. Tapi pagi ini mending kita dengerin dulu deh untuk info cuaca hari ini di Samarinda dan sekitarnya kayak gimana. Dan sekarang kita lagi terhubung sama Kak Bima. Halo Kak Bima. Oke, boleh nih silakan Kak Bima untuk menyampaikan info cuaca di hari ini seperti apa. Monggo alias mare.
3: Halo, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal pada pagi hingga siang harinya. Untuk sore hingga malam harinya diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 80%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontan dan Makassar, suhu gelombang lautnya diperkirakan dalam kategori rendah dengan tingginya berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 7 sampai 15 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda.
2: Oke, terima kasih. Thank you Kak Bima.
1: Terima kasih kembali Kak Bima. Nah itu tadi ya,
2: semangat
1: untuk
2: semangat aktivitasnya.
1: Semangat juga untuk aktivitasnya dan juga itu tadi ya untuk hari ini tadi aku ada kayak sedikit dengar kalau intensitasnya hujan ringan
2: iya,
1: gitu ya.
2: Tapi kebanyakan cerah berawan. Mm-mm. Tapi sekarang kok agak mendung gimana gitu ya?
1: Iya ya, agak mendung. Jadi buat kamu teman Pro 2 apalagi weekend nih ya, kalau misalkan mau keluar tetap hati-hati di jalan juga, jangan lupa untuk sedia payung sama jas hujan gitu.
2: Betul,
1: kali ya.
2: Pakai sunscreen takutnya panas ya teman Pro 2. Cuacanya enggak nentu.
1: Karena memang cuaca Samarinda enggak ada yang nentu ya.
2: Iya. Sama kayak kamu, kapan sih datangnya?
1: Iya.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Prudu FM.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi tata bendera di Bandar Udara Internasional.
2: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
3: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
4: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
3: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
4: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
3: Yeah.

0: Ngomongin soal telat nih teman Pro 2, pasti juga ini bakal ada hubungannya sama yang namanya procrastination gitu loh, alias suka menunda-nunda gitu, Liz. So,
1: tapi gak semua, kayaknya tuh kita harus ini juga mempertimbangkan juga kan, misalkan teman kita telat atau apa. Nah itu baiknya daripada langsung ngejudging atau gimana, kan ditanyakan dulu kenapa sih sebab dia telat. Beda-beda kan telat karena mencari-cari alasan telat sama memang ada satu hal tertentu yang nyebabin telat. Entah tiba-tiba ternyata jalanan dari rumah rumah dia menuju tempat pertemuan tuh lagi kebanjiran lah, kan namanya sama Rinda ya, kadang bisa banjir atau ya ternyata ada kecelakaan lalu lintas atau kendaraan mogok atau tiba-tiba ban bocor atau apa, kan kita nggak tahu juga. Nah di situ kan perlu untuk mungkin dari kitanya juga ada kerendahan hati untuk ya seenggaknya nanya dulu nih kenapa bisa telat gitu kan. Jadi kita nggak asal menghakimi aja teman kita telat, kamu telat gitu kan, nggak enak juga kan. Iya kan.
0: Nah, kadang tuh ibaratnya tuh kan ada hal yang di luar dugaan gitu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misalkan kamu kasusnya sama kayak aku, teman Pro 2 yang motornya suka mogok alias udah motor vintage gitu ya.
1: Kan, gitu.
0: Iya, motor yang udah keluaran kayak 10 tahun yang lalu tuh pasti salah satu penyakitnya itu suka mogok. Dan apalagi kalau misalkan kita udah ibaratnya tuh udah mau tenggo nih, maksudnya udah mau tepat waktu on time datang ke sana, tapi ternyata itu tadi tuh teman Pro 2 ada aja
1: motor hilang gitu kan. Gimana gitu ya, kunci motor hilang kok bisa?
0: Iya, kunci motor hilang dan masih banyak lagi kayak gitu. Okay. Tapi waktu itu kan ngomongin soal procrastinate ini juga sebenarnya ada sih beberapa tipsnya biar kita tuh seenggaknya bukan kayak yang bisa hilang banget sih, enggak ya. Tapi mungkin bisa mengurangi gitu, Liz.
1: Oke. Okay. Apa tuh maksudnya yang maksudnya gimana menghilangkan telat karena procrastination atau karena kemalasan tadi
0: ya,
1: menunda waktu. Oh,
0: gitu. Soalnya kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan kayak hilang sepenuhnya sih menurut aku ya agak susah, dan itu mungkin butuh waktu lama kali ya.
1: Kalau menurut aku kan tiap-tiap karakter orang beda-beda. Untuk menghilangkan procrastination adalah deadline. Ya, atau
0: dikasih waktu ya.
1: Iya, betul-betul ada, harus ada konsekuensinya juga sih. Kayak supaya ini kalau telat atau apa ada hukumannya gitu loh. Jadi kan orang akhirnya kapok, dan ketika kapok ya dia enggak mau mengulangi itu lagi dan enggak akan menunda-nunda lagi gitu.
0: Tapi itu ampuh banget sih soal yang si kasih konsekuensi itu.
1: Makanya kita sebenarnya dari sekolah dasar itu pun sudah diajari kan upacara bendera hari Senin. Ya kalau tidak datang, apa maksudnya kalau telat,
0: akulah ya, langganannya.
1: Akhirnya dipisahin tuh tempatnya. Akhirnya setelah itu tidak mau lagi kan, karena jadi pusat perhatian padahal yang tidak baik gitu.
0: itu aku adalah salah satu pelakunya dulu. Jadi kalau misalkan waktu SMP, kalau misalkan apalagi upacara tuh pintu gerbang tuh bakal ditutup, Liz.
1: Oh iya benar.
0: Tapi nanti kayak sih pas pertengahan upacara itu tuh dibuka pintunya, tapi kita disuruh masuk tapi beda baris. Jadi benar-benar kayak kita tuh jadi wow, pusat.
1: Tapi apa ya, kayak upacara bendera dan hukuman ketika telat datang upacara bendera itu satu yang enggak menerima alasan apapun gitu loh. Kita telatnya karena apa, dia enggak mau tahu.
0: Iya.
1: Nah, di situ akhirnya perlu untuk disiplin diri yang lebih tinggi lagi dari kitanya lagi nih, gimana walaupun mengantisipasi kejadian tidak terduga tapi tetap bisa tidak telat, itu gimana caranya? Ya mungkin bisa berangkat satu jam sebelumnya,
0: bisa.
1: Atau dari 30 menit sebelumnya gitu.
0: Buat kayak membiasakan diri juga gitu. Betul. Loh. Kalau ini tuh adalah agenda penting teman Pro 2. Terus apa tuh?
1: Dan juga kan sekarang banyak aplikasi ngebantu, alarm ada gitu teman Pro 2.
0: Ya alarmnya tapi jangan di snooze kalau misalkan udah memang waktunya bangun teman Pro 2.
1: Kalau itu sama aja sih ya.
0: Kan aku tuh tipe kalau misalkan pasang alarm tuh yang suka agak banyak gitu loh, Liz. Jadi misalkan let's say aku bikin alarm tuh mungkin 3 atau 4. Jam 6, 6:10, 6:25, 6:30 kayak gitu-gitu. Tapi biar sebenarnya sih satu kali pun udah cukup sih ya kalau misalkan kita coba disiplinin waktu gitu. Nah, terus salah satu cara biar kamu bisa coba lebih disiplin lagi, lakuin sekarang, jangan ditunda-tunda lagi gitu loh, Liz. Jadi waktu itu beberapa waktu lalu sempat ada video yang kayak lewat di aku, contoh orang-orang yang suka procrastinate. Contohnya aja misalkan dia mau ngelipat baju. Kan ada tuh kita kalau misalkan habis ngambil jemuran, terus tuh gak dilipat kan bajunya, ditaruh aja ditumpuk di atas kasur. Dan itu udah kayak berhari-hari, mungkin bahkan ada yang sampai 1 minggu. Dan terus dia tuh bikin kayak time lapse gitu loh, time lapse ngelipat baju yang ada tumpukan baju yang di atas ranjangnya itu. Ternyata tuh gak sampai 30 menit, paling kayak cuma 10 menit doang. Dan itu kan berarti kayak kerasa banget ya kalau misalkan kita suka nunda-nunda ya seminggu.
1: Oh gini juga,
0: bisa dikerjain berapa menit doang gitu.
1: Sebenarnya orang bisa procrastination atau menunda-nunda sesuatu itu juga alasannya adalah mungkin kita tuh tipe perfeksionis gitu loh Cin.
0: Iya.
1: Iya, kita tuh kayak menunggu sesuatu hal supaya entah mood kita yang sempurna dulu atau ide kita sempurna dulu baru kita ingin menghasilkan sesuatu. Karena kalau itu nggak perfect tuh kayaknya aduh nanti dulu deh, ini kayak timingnya nggak tepat, aduh gimana, akhirnya ditunda-tunda.
0: Dan padahal
1: pun sempurna itu bisa dibentuk gitu kan.
0: Iya. Jadi yang intinya sih teman pro 2 sebenarnya lakuin aja dulu. Kalau misalkan kamu ngerasa kamar kamu kayaknya lagi aduh berantakan banget, udah kayak kapal pecah, seminggu enggak dibersihin, lakuin sekarang karena itu tuh paling cuman paling lama ya mungkin 30 atau 40 menit, 45 menitan doang gitu.
1: Jangan nunggu mood teman pro 2.
0: Benar, jangan nunggu mood soalnya kalau nunggu mood mah susah ya.
1: Aduh. Besok ya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Tahu deh.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini,

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Produa. Anyways, udah pada mau berangkat kemanakah hari ini? Apakah ada rencana pengen misalkan pergi ke kondangan atau mungkin main sama temen gitu, Liz?
1: Biasanya kan memang ada yang kondangan kalau di akhir pekan gini kan. Soalnya kalau di weekdays pada kerja teman Produa, jadi ada yang bikin acara nih di sebelah di weekend. Kamu silahkan kesini. Wih, siapa
0: yang punya acara siapa? Siapa yang ngajakin siapa?
1: Yang ngadain acara siapa, yang ngundang siapa?
0: Makanya masih barengan sama Cindy di sini, teman okay. Produa sama
1: Tapi beda wecin.
0: Kenapa?
1: Ini juga kan kadang-kadang kita itu bisa banget untuk telat itu karena kita mungkin agak menyepelekan momen lah gitu. Karena itu sesuatu yang enggak penting, ah telat aja deh enggak apa-apa. Yeah. Tapi ada beberapa
0: tempatnya.
1: Tempat atau momen tertentu tuh yang memang kita enggak bisa sampai itu kita tuh telat gitu karena bakal fatal banget atau kita bakal kehilangan kesempatan kalau sampai kita tuh telat. Contohnya,
0: bener.
1: Kita datang ke satu tempat wisata yang dia tuh wajib banget datang tepat waktu atau ada waktu-waktu tertentu yang kalau sampai itu tuh kelewatan, kita enggak bakal ngelihat golden time-nya.
0: Contoh. Iya, contohnya tuh kalau misalkan kita ngelewatin momennya itu tuh nanti nggak bakal kurang spesial lagi gitu.
1: Iya, udah biasa puas, aja kurang gitu. Spesial tuh biasa aja. Contohnya Bukit Steling sama ini tau nggak sih?
0: Yeah.
1: Yang katanya kalau kita tuh harus kesana di jam-jam 6 buat ngelihat sunrise.
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau udah lewat dari jam itu kita nggak bakal aja ngelihat sunrise yang naik, itu bakal jadi bukit biasa.
0: Iya.
1: Iya kan? Atau aku juga di daerah aku itu tuh ada satu tempat wisata yang cukup terkenal namanya Gunung Es. Itu kita harus benar-benar datang dari jam 4 kalau bisa, kalau misalkan tempat wisata kita tuh jauh.
0: Gunung Es. Ya. Aku tuh baru dengar.
1: Iya, jadi di situ tuh
0: Gunung Es Kubar.
1: Iya, di situ tuh ada ini, ada bukit, terus nanti di situ ada tumpukan es batu gitu kan terus.
0: Oh iya.
1: Kamu percaya?
0: Aku percaya loh, aku udah percaya. Enggak nyangka aku.
1: Dia kayak semacam puncak gitu. Nanti itu kalau di golden time-nya itu sekitaran jam 6 atau ya sebelum jam 6 lah. Nanti di situ bakal numpuk awan-awan putih yang bagus banget buat kita foto-foto. Tapi kalau udah lewat dari jam itu itu jadi bukit biasa.
0: aku tertipu teman Produa, ternyata ku pikir tuh gunung S ternyata huruf S teman Produa kan kalau dibaca kan gunung S ya.
1: Sama dia tuh awan-awan putihnya tuh kayak S gitu juga sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Embun-embun S gitu
0: lah. Ih, cantik banget dong. Banget. Ini tinggi enggak? Maksudnya jauh enggak? Lumayan
1: jauh. Kayak sekitaran
0: kalau misalkan dari basement nih dari bawah
1: ke
0: atas.
1: Dari pusat kota sekitaran 3 jaman kalau enggak salah ya.
0: Sekitar 3 jam.
1: Heeh, 3 jaman. Jadi tuh makanya harus berangkat dari jam 4:30. Setengah lima subuh supaya dapat golden time-nya.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ada lagi enggak nanti tempat wisata yang punya golden time itu enggak tahu berdua ya. Pokoknya kita jangan sampai telat deh datang ke situ. Kalau enggak bakal kehilangan kesempatan atau kehilangan momen. Apa aja nanti kita bakal spill ya.
0: Benar, kita bakal spill setelah yang satu ini.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
0: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

0: Oke. By the way teman Pro 2, kalau tadi Liza kan sudah ada sempat sepil-sepil dikit mau ngasih tahu tempat destinasi wisata yang memang harus datang pas ada momennya tertentu aja gitu. Kalau misalkan lewat dari momennya entar enggak bakal kelihatan spesial atau mungkin kamu bakal miss the moment banget gitu teman Pro 2. Ya, kalau dari kamu apa, Liz?
1: Ada lagi enggak kamu selain itu?
0: Kalau aku sih ya, aku kan tadi belum ada spill ya yang tempatnya gitu. Tapi waktu itu aku sempat dia tuh di Dieng tapi di Jogja waktu itu. Nah, itu aku pertama kali ibaratnya tuh kayak summit kayak ngedaki gunung. Tapi sebenarnya itu gunungnya tuh enggak yang terlalu tinggi banget gitu lah. Memang cocok banget untuk yang beginner friendly alias pemula yang pemula banget gitu. Kamu pun pakai yang kayak sepatu yang enggak proper banget itu juga enggak apa-apa banget gitu. Nah, masalahnya aku kan waktu itu emang kayak jarang banget kayak olahraga. Memang fokusnya tuh kayak kuliah mulu. Nah, jadi ya manggah aku pas waktu naik. Okay. Padahal itu juga treknya enggak yang terlalu susah banget tuh enggak juga karena memang kayak udah ada tangga dan pegangannya gitu. Nah, karena berhubung aku memang kayak enggak kuat banget, jadi itu aku tuh ngerasa miss the moment banget, ngerasa ngelewatin momen itu sunrise. Jadi makanya iya, ibaratnya tuh
1: iya sih.
0: Jam segitu misalkan let's say jam 6.15 lah ya, dia kayak naik tuh mataharinya gitu. Nah, aku tuh ibaratnya tuh masih udah sisa kayak 3/4 jalannya lagi gitu loh. Tapi aku karena keburu udah capek banget dan itu dingin banget, Liz.
1: Okay.
0: Itu dingin banget. Aku kayak cuman pakai peralatan seadanya. Jadi aku tuh benar-benar ngelewatin momennya. Pas aku udah naik ke atas, itu tuh udah mulai agak naik sedikit tapi tetap cantik sih, cuman kayak ada yang kurang aja gitu.
1: Oh iya benar. Jujur lah aku belum sama sekali pernah namanya summit alias naik gunung. Ya, tapi bisa dibilang memang gunung-gunung itu apa ya, kalau kita naik gunung itu ininya nanti bakal kemah enggak sih satu malaman, karena kan yang memang diincar itu adalah di momen-momen sunrise-nya itu kan. Iya kan? Itu terus kamu enggak kemah. Jadi tetap melewatkan momennya apa habis sampai di atas ternyata matahari udah tinggi. Langsung sorenya langsung turun.
0: Kebetulan aku tuh kan pagi kan, jadi tuh ibaratnya dia tuh bukan tempat yang kayak kita harus berkemah banget tuh, enggak.
1: Okay.
0: Memang kayak ibaratnya tuh mungkin kayak mungkin Bukit Steling tapi lebih tinggi lagi dari Bukit Steling di Jogja waktu itu. Nah, pas aku datang ke sana, ya memang tetap cantik gitu ya, karena kan itu nggak cuman kayak matahari doang, tapi ada awan-awannya gitu. Tetap cantik, cuman ya itu ada aku kelewatan sedikit momennya itu tuh, jadi kayak ngerasa agak sayang aja gitu aku jauh-jauh ke Jogja. Tapi betul. Jadi kayak pelajaran buat aku juga, kalau memang kamu nggak tahan buat mendaki gunung, misalkan kayak aku.
1: Tapi
0: dulu
1: seenggaknya sampai gunung, sampai puncak kan ya.
0: Seenggaknya sampai puncak, tapi memang agak kelewat sedikit waktunya.
1: Apalagi mungkin ini ya teman berdua, kamu naik gunungnya tuh nggak sendirian, bareng sama teman-teman juga.
0: Nah, itu
1: kalau kita mungkin sendirian, tapi bareng sama siapa ya? Ibaratnya ya orang lain yang juga ada di sana kan bisa buat nginep lagi satu malaman. Jadi kalau bahan pangan atau persediaannya masih ada kan, masih sanggup buat nginep satu malam lagi.
0: Nah,
1: jadi
0: itu
1: masih tetap bisa nikmatin momennya di esok harinya gitu.
0: Iya,
1: itu memang butuh time management yang baik sih ya, untuk kayak jangan sampai kelewat momen di wisata-wisata tertentu gitu tahun kedua.
0: Dan juga memang pastikan badan kamu juga kuat gitu loh.
1: Kuat, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Biar kamu tuh bisa pas di datang di waktu dan momen yang pas juga gitu. Jadi biar kayak enggak kelewatan juga. Tapi sebenarnya ya, mau misalkan kamu agak lewat sedikit itu pun juga enggak apa-apa. Cuman ya itu sih,
1: tetap bisa foto-foto kok.
0: Tetap ya, tetap bisa foto-foto dan hasilnya itu tetap bagus. Masih
1: betul.
0: Ada fotonya di Instagram aku tapi aku archive. Gitu teman Pro 2. Anyways, kalau kamu ada enggak sih tempat wisata? Ya memang kebanyakan yang wisata alam sih ya.
1: Iya, kebanyakan wisata alam pasti ya.
0: Kalau misalkan kamu ada, boleh banget gabungan sama kita gitu teman Pro 2 buat sepil-sepil, kasih tahu kita berdua dan juga teman
1: Kemana
0: Pro 2 gitu.
1: Kemana sih wisata yang bagus banget tapi dia mungkin cuma ada di momen-momen tertentu yang kita jangan sampai telat datangnya.
0: Benar. Aja.

Panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Nah, sama juga kalau menurut aku ada berapa wisata tertentu gitu tahun peradua yang dia tuh nggak dibuka sepanjang waktu, tahun, sepanjang tahun. Waktu benar ya kan? Kalau misalnya ke pantai, ke gunung bisa jadi memang dia selalu dibuka sepanjang waktu kecuali ada momen tertentu aja gitu kan? Nah, tapi ada kayak wisata-wisata contoh ya di luar negeri ya tahun peradua Jepang, Korea Selatan atau ke China. Di sana kan ada bunga sakura tuh. Nah, itu kan pasti wisatanya tuh bakal cantik banget kalau kita datangnya di musim-musim sakura mekar.
1: Iya,
0: nah, gitu kan. Jadi kalau kita telat, ya sakuranya enggak mekar apa yang mau dilihat gitu. Nah, itu tahun peradua. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada banget teman ada banget di Cien di
1: apa, di mana?
0: Di Kota Batu.
1: Kota Batu.
0: Desa Pandan Rejo. Jadi di situ itu ada ladang bunga matahari. Bunga matahari.
1: Jadi hamtaro dong kita.
0: Iya,
1: hamtaro tidur.
0: Betulan. Iya, jadi tuh tapi dia memang wisata yang ini juga salah satu wisata yang cuma buka pas musim bunga mataharinya mekar dong ya. Jadi dia enggak sepanjang waktu dia bukanya gitu. Jadi kalau kita mau datang ke sana tuh harus banget datangnya di di antara bulan Mei, Juni, Juli sama Agustus doang tuh. Karena bunga mataharinya tuh pun mekar cuma 2 kali dalam setahun. Yang mekarnya tuh sempurna tuh Cindy ya.
1: Cantik loh.
0: Kalau tanam apa siklus tanam bunga matahari mekar ini kan dia ngebutuhin waktu sekitar 4 sampai 5 bulan alias 140 hari ya, dan masa mekarnya pun singkat banget tuh cuma 3 sampai 4 minggu sebelum bunganya tuh layu. Makanya kalau kita benar-benar pengen ngelihat golden time yang sempurna untuk bunga matahari itu mekar.
1: Pas dia mekar ya, banget ya.
0: Kita harus memang sudah siapin cuti, sudah siapin tiket pesawat di waktu yang momen pas banget. Itu bunga bisa kita lihat
1: iya.
0: Mekarnya tuh teman produk.
1: Kalau misalkan kamu tinggalnya di Jawa mah enak ya, susah pesan tiket ya kereta gitu.
0: Kayak di Kalimantan mau ke sana.
1: Iya, kalau misalkan kayak kita ya yang dari Kalimantan yang jauh pakai kereta pun nanti kereta bawah laut bukan bawah tanah lagi.
0: Atau kita bikin ladang bunga matahari sendiri.
1: Ih, kayaknya cantik enggak sih?
0: Tapi emang bunga matahari bisa mekar di Kalimantan.
1: Nah, kan itu dia
0: teman produk.
1: Aku tuh penasaran banget ya kalau misalkan si bunga matahari ini kan dia tuh kayak tempatnya kuaci-kuaci gitu kan. Sejauh ini aku tuh beberapa hari yang lalu kan ada yang kayak ke Novias Garden itu kan. Di situ tuh dia tuh ada nanam si bunga matahari.
0: Oh, bisa.
1: Nah, iya, kalau bunga matahari yang biasa kita lihat kan memang dia tuh kecil-kecil kan. Tapi dia tuh kalau enggak salah katanya tuh bunga matahari impor. Jadi bunga matahari impornya tuh yang emang gede, yang kalau misalkan itu tempat kayak buat kayak kuaci-kuaci gitu loh kalau misalkan yang di tengah-tengahnya. Iya. Nah, tapi waktu itu dia tuh kayak masih belum kayak mekar sempurna, tapi memang mungkin karena belum musimnya kali ya.
0: Belum musimnya.
1: Iya.
0: Ya itu sayang banget sih kalau misalkan kita kepengen lihat bunga matahari yang mekar tapi waktu yang kita punya buat datang ke sana ternyata bukan di waktu dia mekar gitu.
1: Iya.
0: Kan jadinya tuh kayak waktu yang tidak tepat.
1: Benar ya. Waktu yang waduh gimana nih maksudnya ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Anyways, teman Pro 2, ngomongin soal disiplin waktu itu gak cuma kalau misalkan kita lagi ke wisata alam, misalkan kayak tadi tuh di Dieng, di Gunung Es dan semacamnya. Tapi juga sebenarnya ini bukan ngomongin soal disiplin waktu sih, tapi kayak ada waktu-waktu tertentu yang kadang aku tuh cukup menghindari, apalagi kalau misalkan lagi rush hour, misalkan di kafe atau apa gitu ya. Jadi kan aku tuh pernah list janjian sama teman aku makan siang kan, ya mungkin jam-jam istirahat lah jam 12 atau jam 1 ke kafe. Karena waktu itu aku lagi mikir kalau misalkan ke warung-warung kayaknya aduh, waktu itu siang terik banget, panas banget gitu ya. Jadi aku ngerasa kayaknya ke kafe aja deh sambil melipir, sambil ngadem gitu. Eh ternyata pas sampai di sana tuh penuh lift.
1: Oke.
0: Jadi kayak emang menurut aku kalau misalkan emang kamu tipikal orang yang mungkin kurang begitu nyaman sama tempat-tempat yang kayak terlalu rame, misalkan let's say kayak kafe atau mungkin tempat nongkrong yang ke mall dan semacamnya, dan memang kalau weekend begini kan rame banget ya, kata aku sih bisa tuh cari alternatif lain, misalkan perginya pas di luar jam-jam yang emang kayak lagi banyak orang banget gitu, atau enggak di weekdays kali ya.
1: Betul. Kayak di waktu-waktu dimana, tapi weekdays kita pada aktivitas gak sih, maksudnya ya, entah sekolah entah
0: ngapas,
1: ya kecuali kamu kerjanya sip-sipan ya, bisa sih datang di momen-momen kayak gitu ya.
0: Kayak misalkan kalau menurut aku ya, kan emang sama-sama rame ya kalau misalkan weekdays, tapi pas kita udah pulang kerja, kuliah atau sekolah gitu. Tapi menurut aku gak semembludak kalau misalkan pas kita lagi weekend gitu. Aku tuh pernah lagi ngantri makanan atau apa gitu ya di mall, dan itu tuh lama banget, tapi memang ngerti sih, karena kan emang tuh libur panjang yang pas kemarin list yang bulan Mei itu. Kan emang mall tuh di mana-mana kayak penuh gitu, bahkan aku buat cari parkiran doang itu susah tuh.
1: Tapi kamu tipe yang mau rela antri gitu enggak sih, Cin, untuk kayak datang ke satu kafe atau menikmati makanan-makanan tertentu gitu sampai kalau antriannya membludak terus kamu ya udah rela nunggu gitu?
0: Tergantung. Kalau misalkan menurut aku ini kayaknya worth it sih, walaupun ditunggunya agak lama nih. Apa ibaratnya tuh worth the price aja gitu, ibaratnya kalau misalkan kamu nungguin pun kalau misalkan udah dapat antriannya kamu tuh bakal puas. Nah itu aku baru bakal nungguin.
1: Sebenarnya kalau aku sendiri tuh tipe yang malas banget antri. Kenapa? Soalnya malas banget tunggu. Jadi pernah ada resto baru buka. Itu viral gitu kan, viral banget kan, Cin, ya. Terus kita FOMO tuh, aku diajakin teman-teman aku ke tempat itu kan. Ternyata sistem ngantrinya tuh apa ya, parah banget,
0: parah gimana tuh?
1: Maksudnya dia belum antri itu benar-benar
0: waiting listnya
1: itu
0: panjang ya.
1: Iya, waiting listnya tuh sepanjang itu kan kadang kalau sekarang itu ya kita bisa duduk walaupun kita harus nunggu kan, antriannya tuh ya entah dikasih kupon aja tapi kita duduk kan. Itu benar-benar ngantrinya kita berdiri
0: sambil gini. berdiri saking jadi penuhnya.
1: Iya, terus aku tuh kayak kita pulang aja gini ya, boleh nggak sih, jangan, ini tinggal dikit lagi. Sumpah males banget sih tuh.
0: Tapi kamu nunggunya berapa lama waktu itu, Liz?
1: Ada 30 menitan.
0: Beneran
1: gitu ya, ternyata di tempat duduknya pun sudah penuh juga sih, wajar sih. Tapi kayaknya kalau menurut aku sistemnya tuh masih harus diperbaikin deh ya, sampai jangan sampai kayak pelanggan tuh akhirnya mau pulang kan jadinya, karena
0: saking ngantrinya kepenuhan.
1: Ngantrinya kayak kuno banget gitu, berdiri.
0: Iya.
1: itu baru aku ketemu lagi ada resto kayak gitu di kota Samarinda ya. Setelah yang lain-lainnya tuh pasti kita ada kesempatan buat duduk lah minimal. Ada antrinya pun duduk gitu. Itu enggak berdiri.
0: Berdiri ya, saking memang penuh banget ya.
1: Beneran.
0: Jadi ya kadang tuh aku juga memang kayak mager sih kalau misalkan kayak antri dan sepanjangnya dan sebagainya gitu. Jadi memang ada beberapa hal-hal tertentu aja kalau misalkan aku kepengen banget dan memang lagi penuh, dan apalagi kalau misalkan orang tua aku tuh kepengen banget list biasanya kalau aku makan keluar tuh sama keluarga aku kan. Nah jadi kata mereka fine-fine aja sih buat nunggu, ya sudah, paling kalau misalkan nunggunya iya ngikut aja sih aku ya. Tapi kalau misalkan kayak lama panjang antrinya tuh kadang kayak ya udahlah melipir sebentar gitu misalkan kemana gitu. Terus kalau misalkan dirasa mungkin udah kayak 2 atau 3 giliran lagi sebelum kita, nah baru mungkin aku standby gitu-gitu kali. Kalau kamu teman Pro 2 pernah dapat antrian paling lama itu pas waktu mungkin belanja atau beli makan, berapa lama tuh teman Pro 2?

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Anyways, teman Pro 2 udah enggak berasa banget nih ya, kita udah mau merapat ke jam 10 yang artinya gimana nih Liz?
1: Ya so, buat kamu yang masih menerapkan budaya ngaret nasional, waduh udah mulai dikurangin dah tuh ya. Karena kan itu sebenarnya apa ya, bentuk disiplin juga sih teman Pro 2, kita datang tepat waktu. Itu tandanya kita menghargai orang lain, menghargai waktu orang lain, menghargai momen dan menghargai diri kita sendiri juga.
0: Bener.
1: Ya karena apa ya, itu pertanda juga kita komit gitu terhadap tanggung jawab pribadi. Bahwa itu satu hal yang memang harus ditepatin. Di situ waktunya apa? Waktunya harus datang jam segitu, ya udah jam segitu datangnya ya.
0: Iya, itu juga bentuk tanggung jawab kita gitu loh. Enggak cuma buat kayak teman-teman atau mungkin orang lain, tapi juga buat diri sendiri gitu, teman Pro 2. Tapi ya karena udah berhubung kepentok waktu banget nih ya, yang artinya
1: ini kita mau tepat waktu juga.
0: Iya, benar.
1: Dan tepat waktu tidak hanya pas datang tapi pulang.
0: Benar. Jadi kalau misalkan kamu datangnya terlambat, sebisa mungkin pulangnya tuh tepat waktu.
1: Karena kan katanya gini ya, datang lambat potong gaji, pulang lambat apa?
0: Pulang lambat
1: sedekah.
0: Sedekah ya gitu teman-teman. Jangan-jangan, jangan ditiru gitu.
1: Ya udah,

HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 bersama suara Sir Habibi. Informasi pertama, klub BRI Super League Borneo FC mengumumkan mempertahankan dua pemainnya, yaitu kiper Nadeo Argawinata dan gelandang Rivaldo Pakpahan, untuk mengurangi kompetisi musim 2026-2027. Kedua pemain tersebut mendapatkan perpanjangan kontrak dengan durasi 3 tahun atau hingga 2029 mendatang.

Informasi selanjutnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengimbau para pendaki, wisatawan, dan masyarakat di sekitar Gunung Soputan di Sulawesi Utara tidak beraktivitas dan menjauhi radius 1,5 km gunung tersebut. Badan Geologi berharap masyarakat yang bermukim atau beraktivitas di sekitar Gunung Soputan menyiapkan masker penutup hidung dan mulut untuk mengantisipasi hujan abu jika terjadi erupsi. Informasi terakhir, drama baru The East Palace resmi merilis poster terbarunya. Drama ini mengusung genre suguk, misteri supernatural yang menggabungkan kehidupan istana kerajaan dengan dunia goib yang dipenuhi roh-roh misterius. Poster tersebut yang dirilis menampilkan sekilas dunia misterius yang harus dimasuki oleh Gu Chon, karakter yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk, serta berbagai rahasia yang menantinya di sana. The East Palace dijadwalkan tayang perdana tanggal 17 Juli 2026. Itu dia teman Pro 2 Pro 2 Update kali ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Radio FM.
1: Pagi hari harus datang ke radio nggak gitu?
2: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
1: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
2: Aku asli dari Medan.
1: Oh dari Medan. Medan kotanya?
2: Aku agak masuk di Langkat.
1: Oh di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman produk Tio, ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol
2: Season
1: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
2: Sosila seingat saya
1: 8
2: sampai...
1: ya? 8 besar emangnya sih dia?
2: Kayaknya dia 20 besar.
1: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
2: Aku top 12.
1: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
2: 2025.
1: Tahun kemarin banget ya?
2: Tahun kemarin, baru banget.
1: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
2: Iya, season sebelumnya.
1: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
2: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
1: Masih Mas Anang. Oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
2: Ada.
1: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman berdua. Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdu FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
2: Boleh banget.
1: Oke, kita dengerin lagu dulu teman berdua, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Lihat Aku. Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kan,
0: iya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orangnya dia enggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuman dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya. Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Oke. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah, relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya, tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya, benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak, aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang dihubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Benar. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu. Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, sudah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama
0: ya.
1: Kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya. Betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream. Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ini POV aku. Hmm. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu. Hmm. Itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku ayo, dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya, kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Hmm. Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia, itu penting tuh ya teman produ, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman produ, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo, lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya, benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, ya itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sudah jadi obat ya, biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih. Main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nikus Sandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk

energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan siar M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih ya bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kita nanti merapat sampai jam 12. Ini adalah waktunya kamu nih teman Pro 2 yang mau request lagu, bisa banget. Bisa langsung ke WhatsApp kami di 0812584878885 atau di Instagram @rripro2samarinda. Bisa tuh kamu tulis di question box-nya Insta story ya, di Instagram tuh ya teman Pro 2 ada story-nya. Aku udah bikin question box di situ, kamu mau nulis lagu apa? Kamu minta lagu Liodra ada, lagu NPD ada, lagu Mesahira juga ada ya teman Pro 2. Pokoknya ada semua, mau Indonesia, Inggris, Korea, Jepang enggak ya? Ada Jepang juga teman Pro 2. Ya, Spanyol boleh juga pokoknya teman Pro 2. Pokoknya mau lagu apa aja aku tungguin sampai kita merapat di jam 12 ya. So, langsung aja kali ya teman Pro 2, sambil menunggu untuk kamu-kamu yang mau request, aku bakal setelin lagu dari Liodra yang judulnya Pura-pura.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Masih barengan sama aku Habibie, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Waktunya kamu buat request-request lagu. Dan ini sudah banyak banget teman Pro 2 di Instagram kita yang merequest lagu-lagu nih. Mungkin lagu pertama yang bakal aku pilih mungkin dari Kak Sarah Rizkia 344 nih ya, teman Pro 2 yang bilang, "Halo Kak Habibie, request di ujung minggu by Mesahira dong Kak, makasih." Boleh banget. Jadi aku bakal puterin buat kamu nih, Kak Sarah akan mendengarkan lagu di ujung minggu nih dari Mesahira. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan juga buat request-request lagu, karena requestnya terbatas teman Pro 2 sampai di jam 12 siang ini aja. Dan bisa kok di hari esok kalau kamu mau untuk Pro 2 Hitlist juga. So ini langsung aja teman Pro 2, Mesahira dengan Di Ujung Minggu.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Lanjut nih teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya. Aku bakal ngebacain rekomendasi enggak tuh. Aku mau bacain requestan kamu nih teman Pro 2 ya. Lanjut lagi dari Kak Magical Creature yang mau lagunya Justin Bieber yang Daisies. Oke, boleh, ini lagu yang rame banget ya teman Pro 2, jujur. Jadi buat kamu nih Biebermania yang Biebermania ya. Ya, pokoknya fansnya Justin Bieber, ini spesial buat kamu teman Pro 2. So, langsung aja. Ini dia Justin Bieber dengan Daisies.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok mau gosok? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Okay, teman Pro 2, masih ya di Pro 2 Hitlist. Kali ini kita pindah dari Instagram ke WhatsApp nih. Ada kakak siapa nih ya? Ada dari Kak Lara Purnamasari nih. Katanya, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih Kak Lara. Semoga doanya berbalik juga ke Kak Lara. So, Kak Lara pengen request lagu Tata Janeta yang judulnya Korbanmu. Okay, jadi ini akan aku setelin lagi teman Pro 2 khusus nih ya buat Kak Lara, Korbanmu dari Tata Janeta.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

Di penghujung Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya, akhirnya kita sudah menuju di akhir sesi untuk request-request lagu. Jika kamu request lagu teman Pro 2 bisa banget besok ya. Besok pokoknya setiap hari di jam 10 sampai jam 12 itu adalah waktunya Pro 2 Hitlist. Buat kamu mau request-request lagu atau mau titip-titip salam juga bisa ya teman Pro 2. So, lagu terakhir di Pro 2 Hitlist hari ini teman Pro 2 ada dari Kak Arumi _ Kaswari yang minta lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Jadi ini buat kamu teman Pro 2, Samuel Cipta dengan Jagat Rasa untuk menutupi Pro 2 Hitlist kita. Dan aku akan balik lagi nanti di jam 12. Kita akan masuk ke santai siang untuk kamu mau makan apa. Aku akan kasih rekomendasi buat kamu makan siang ini. Jadi ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Merapat di jam 12, teman Pro 2, waktunya aku ngerekomendasiin buat kamu nih ya. Makan siang hari ini tuh enaknya makan apa? Karena kalau aku lagi pengen, ya kalau misalnya kayak kamu yang mau makan-makan sayur gitu ya, aku lagi pengen makan kangkung lagi nih, teman Pro 2. Karena kemarin aku sudah banyak sekali makan kangkung padahal ya, tapi gak tahu, aku favorit banget sama kangkung ini, teman Pro 2. Jadi buat makan siang kamu yang simple, yang pasti juga sehat, teman Pro 2, bisa kamu coba untuk tumisan kangkung ya. Karena cara masak kangkung juga beda-beda. Orang biasanya mau pakai daging bisa, pakai telur bisa, pakai apapun bisa gitu. Karena kangkung ini salah satu sayur yang menurutku ketika kita makan sayur tidak berasa sayurnya gitu. Karena dia tuh harus dikunyah gitu, teman Pro 2. Kalau yang lain tuh gak tahu ya, kalau di mulutku terasa ketika kita ngunyah sayur yang lain tuh langsung cepet buat nelannya, terus rasanya kayak pahit. Sedangkan kalau makan tumisan kangkung itu aku ngerasa kayak tanpa nasi pun aku oke gitu. Jadi belum mungkin kalau kayak pak choy atau yang lain aku masih harus ada nasinya gitu, karena buat temennya gitu. Tapi kalau untuk tumisan kangkung kayaknya cuman kangkung dan lauk pun aku oke sih, teman Pro 2. Jadi itu ya, kalau siang ini mungkin kalau mau makanan yang sehat, teman Pro 2, sehat dan juga enak, bisa coba untuk tumis kangkung. Dan aku mau nginfoin kamu kalau azan zuhur sebentar lagi di jam 12.15. So stay tune terus, teman Pro 2, di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk

0: tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

Okay, teman Prodo, lanjut ya di santai siang masih barengan sama aku Habibi, dan aku mau ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat zuhur daerah Samarinda dan sekitarnya. Dan kita bakal lanjut lagi untuk rekomendasi makanannya, teman Prodo. Tadi aku sudah rekomendasiin kamu untuk makan tumis kangkung ya. Tapi kalau mau jejepangan dikit, teman Prodo, bisa kamu pindah ke udang tempura ya, masih deket-deket lah ya, karena udang bisa nemenin untuk makan ini kan, makan kangkung kan, asik. Ada aja alasannya. Kalau kita ngomongin soal udang tempura sendiri, teman Prodo, itu pasti apa ya? Jadi makanan yang sangat-sangat disukai anak-anak, terlebih lagi kita-kita anak-anak Gen Z gitu ya. Karena udang yang digunakan juga udang segar pastinya, teman Prodo, terus dia crispy and delicious gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen makan udang-udangan tapi kayak ya udang yang sangat-sangat fresh gitu, bisa coba Ebi Furai, teman Prodo, di siang ini. Atau kalau kamu masih mau makan yang manis-manis, yang sehat-sehat juga, teman Prodo, bisa cobain untuk makan tumis buncis wortel ya. Ini yang biasa banyak banget orang suka nih. Kalau biasanya ini orang-orang makan di ini sih, teman Prodo, biasanya ditemanin dengan telur dadar. Biasanya gitu tuh. Karena gampang banget cara buatnya juga. Cuma butuh buncis dan wortel, teman Prodo, terus ada bawang putih juga biar semakin harum. Yang pasti pakai saus tiram, teman Prodo, biar ada rasa gurih dan asinnya tuh. Jadi kamu tinggal pilih, teman Prodo, kalau mau sayur-sayuran bisa coba tumis buncis wortel atau kamu mau coba tumis kangkung.

0: plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
6: Itu yang di atas kepalamu apa?
5: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
6: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
5: Aku loh gak pelupa.
6: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
5: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
6: Itu tuh beda nah.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Jadi itu teman pro 2 ya, makanan yang bisa kamu santap-santap atau kamu makan di siang hari ini. Dan mungkin kalau kamu gak mau ribet, bisa cari ayam goreng aja teman pro 2. Ini adalah makanan yang gampang banget untuk kamu temukan di siang hari ya, apalagi di Samarinda gitu. Banyak banget opsi, kamu ayam goreng crispy, mau ayam goreng teman pro 2, ayam goreng lalapan atau ayam bakar juga bisa teman pro 2. Atau mau yang sehat-sehat lagi, yang buat diet-diet, bisa buat makan gado-gado ya teman pro 2. Jadi tinggal kamu pilih, kamu hari ini mau makan gado-gado, ayam goreng, ayam bakar, atau tumis buncis wortel, atau kangkung, atau udang tempura. Itu semuanya pilihan kamu teman pro 2. Aku cuma memberikan rekomendasi untuk makan siang hari ini. So nanti kita bakal lanjut lagi teman pro 2 setelah lagu dari Ziva Magnolia, Peri Cintaku.

0: like, I actually gotta stop. Stop! He's gonna know it's about him.
1: I don't really care.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Merapat di jam 1 teman Prodo, waktunya aku ngebagiin informasi buat kamu ya. Informasi olahraga. Mungkin kita pindah ke informasi olahraganya Gen Z kali ya, yang kita suka nih biasanya anak-anak muda yang suka dengan e-sport. Yang dimana nih teman Prodo, Onyx baru aja melaju ke babak Grand Final teman Pro 2 di Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia atau MPL ID ya teman Pro 2 season 17. Sekaligus mereka mengamankan tiket ke Mid Season Cup atau MSC di Esport World Cup 2026 tuh. Jadi akan Onyx akan menjadi salah satu tim yang membawa nama Indonesia di EWC ya teman Pro 2 atau Esport World Cup tuh ya, juara dunia tuh. Jadi kepastian itu didapat setelah Onyx teman Pro 2 mengalahkan Geek Farm tanpa balas 3-0 pada laga final upper bracket MPL ID season 17. Nah, Onyx itu mendominasi teman Pro 2 sejak game pertama. Jadi kita bisa ngelihat banget tuh perolehan poin eliminasi yang signifikan banget, 15 berbanding 6 dari Geek Farm. Dan objektif yang jelas dengan menyapu bersih Turtle tuh ya teman Pro 2 si Kairi dan mengambil alih dua Lord untuk menutup game pertama di menit 14. Jadi Onyx bisa menguasai Lane of Dawn di game kedua juga, dan pemilihan hero yang tepat membuat tim berjuluk Landak Kuning ini ya, atau King itu ya. Dia mampu menciptakan momentum untuk mendominasi permainan. Jadi perfect Turtle yang diambil alih Lord gitu sama Onyx juga bisa memegang kendali permainan untuk menutup game kedua cuma dalam 10 menit. Dari tadi 14 menit, dia ke 10 menit tuh teman Pro 2. Jadi Geek Farm harus turun ke final lower bracket teman Pro 2 dan akan berhadapan dengan Bigetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan TLID atau Team Liquid ID teman Pro 2 dengan 3-0 di lower bracket semifinal. Jadi kita bakal melihat Geek Farm versus BTR teman Pro 2 yang bakal berlangsung hari ini di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selain tempat di Grand Final MPL Indonesia Season 17, mereka juga memperebutkan satu tiket menuju MSC EWC 2026. Dash, I wanna dash.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Tunggal putra muda Indonesia nih teman Pro 2, Alwi Farhan Al-Hasani dan Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil melangkah ke babak semifinal BWF World Tour Super 300 Australian Open 2026 yang berlangsung di Sydney, Australia. Keberhasilan ini teman Pro 2 dinilai sebagai bukti positif ya dari proses pembinaan atlet muda berkelanjutan yang terus dijalankan oleh Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Dengan dukungan dari PT Bank Negara Indonesia, TBK atau BNI, dan Corporate Secretary Oki Rus Hartomo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, teman Pro 2 menyampaikan kalau capaian Alwi dan Ubaid menunjukkan kalau atlet muda Indonesia punya kapasitas untuk bersaing di level tertinggi itu. Jadi Alwi memastikan tempat di 4 besar setelah mengalahkan wakil Taiwan, Li Chiahou, dalam pertandingan perempat final teman Pro 2 skor 21-18, 21-15. Jadi hasil tersebut sekaligus menjadi pencapaian yang lebih baik dibandingkan penampilannya di Australian Open tahun lalu ya teman Pro 2 yang terhenti di babak 8 besar. Jadi sebelum tampil di Australia, Alwi juga telah menambah pengalaman bertanding melalui sejumlah turnamen level atas termasuk Singapura Open dan Indonesia Open. Sementara Ubaid nyusul ke semifinal selesai menyingkirkan wakil Malaysia, Justin Ho. Ubaid tampil dominan teman Pro 2 dengan menang 2 game. Yang ini lebih tinggi lagi poinnya karena 21-7 dan 21-13 tuh bayangin teman Pro 2. Dia bermain dalam durasi pertandingan 38 menit. Dan babak semifinal, Alwi dijadwalkan menghadapi tunggal putra dari Hong Kong. Sedangkan Ubaid akan menantang wakil China, Dong Tianyao. Jika kedua pemain tersebut mampu mengatasi lawan masing-masing teman Pro 2, Indonesia dipastikan mengunci gelar juara melalui All Indonesian Final di sektor tunggal putra.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Amerika Serikat membuka Piala Dunia 2026 di kandang sendiri dengan kemenangan 4-1 atas Paraguay di Stadion Los Angeles Inglewood, California ya teman Pro 2. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat tampil apik sejak menit awal. Mereka bahkan sudah unggul teman Pro 2 di menit ke-7 ketika kombinasi dari Christian Pulisic dan Weston McKennie memaksa Damian Dobadilla membuat gol own goal ya teman Pro 2. Jadi tuan rumah kemudian menambah gol lagi di menit 30. Kembali dari aksi Pulisic, kali ini pemain AC Milan itu memberikan umpan tarik yang diselesaikan dengan baik oleh striker Volarin Balogun. Saat babak pertama teman Pro 2 ya, Balogun mencetak gol keduanya untuk membawa negaranya unggul 3-0 nih menjelang water break, dan dia mencetak gol setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Malik Tillman dari area tengah tuh. Jadi di babak kedua, pelatih Paraguay Gustavo Alfaro melakukan perubahan cepat dengan memasukkan Mauricio untuk menggantikan Bodavila. Alhasil, perubahan yang dilakukan Alvaro langsung berakhir positif setelah mereka memperkecil kedudukan pada menit ke-73 melalui gol Mauricio yang memanfaatkan umpan dari Julio Enciso. Nah, secara keseluruhan teman Pro 2 ya, Paraguay bermain lebih baik di babak kedua ini, tapi 7 tembakan yang mereka lakukan hanya berakhir 1 gol. Tapi Amerika Serikat menambah gol lagi pada menit 90 plus 8 tuh melalui tendangan indah Giovanni Reina. Jadi Pulisic dan kawan-kawan pun menutup laga ini dengan kemenangan 4-1. Semakin menarik teman Pro 2 ya, kalau kita lihat Piala Dunia tahun ini. Dan ya, kemarin juga aku lagi nonton Korea juga. Wow, seru banget tuh jujur melawan Ceko. Dan nanti besok tuh teman Pro 2 ya, Brazil, asik. Kemarin kita lihat Brazil melawan Maroko gimana hasilnya tuh.

0: Wuhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Dari Syl Larin, jadi sosok penyelamat timnas Kanada dari kekalahan pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 nih, teman Pro 2. Pas mereka menghadapi Bosnia di Toronto ya, teman Pro 2, dan Kanada kesulitan menembus pertahanan Bosnia dalam laga tersebut. Mereka menguasai laga tetapi malah kebobolan lebih dulu nih sama Jovan Lukic di menit ke-21. Situasi gak banyak berubah, teman Pro 2, di babak kedua Kanada lebih sering nekan tapi tak bisa lah dia membobol gawang Bosnia, teman Pro 2. Jadi pelatih Kanada Jesse Marsh sudah melakukan sejumlah pergantian pemain tapi belum membuahkan hasil, dan skor 0-1 terus bertahan sampai laga menyisakan 15 menit terakhir. Di momen itulah, teman Pro 2 ya, Syl Larin datang untuk bermain di menit ke-76 dan ternyata langsung menghadirkan gol 2 menit kemudian. Jadi menerima bola dari Promise David di kotak penalti, Larin bisa membidik bola ke pojok kiri gawang dengan akurat. Jadi skornya berubah menjadi 1-1 tuh, teman Pro 2. Makanya aku bilang tadi di Piala Dunia tahun ini kayaknya bakal lebih seru lagi karena pemain-pemain baru, banyaknya kuda hitam juga yang bisa kita lihat. Ya pasti masih belum tahu siapa pemenangnya, tapi kayaknya kalau ngelihat dari skuadnya sih tetaplah finalnya tetap ada Perancisnya, teman Pro 2.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Oke, teman Pro 2 yang rapat di jam 2 nih. Masih barengan sama aku Habibie, teman Pro 2. Waktunya kita ngobrolin soal informasi hiburan nih ya. Kita masuk ke penyanyi Lisa, Anita dan Rema yang kolaborasi membawakan lagu Goals memeriahkan seremoni upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ya di turnamen Amerika Serikat yang digelar di Stadion SoFi Los Angeles, California. Jadi seremoni pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat itu teman Pro 2 menandai untuk pertama kalinya penampilan kolaborasi Lisa, Anita dan Rema membawakan lagu Goals yang merupakan lagu terbaru dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung nih ya. Jadi Lisa Blackpink teman Pro 2 yang tampil mengenakan baju putih dipadukan dengan celana pendek dan sepatu boots senada yang membuka penampilan itu dengan latar dekorasi putih bertema Los Angeles banget tuh pokoknya teman Pro 2. Ada papan selancar, ada pohon palm, ada biang lala Santa Monica sampai ditemenin sama penari-penari yang bajunya sama tuh ya kayak Lisa teman Pro 2. Jadi Anita yang mengenakan kemeja putih juga. Jadi semuanya ini pakai putih-putih semua ya pokoknya teman Pro 2 ya. Mereka putih suci gitu. Jadi memang fresh banget di pembukaan Piala Dunia 2026. Mungkin dari kamu ada yang nonton pembukaannya teman Pro 2 karena pembukaannya seru banget. Seperti biasa namanya juga pembukaan untuk teman Pro 2 pembukaan Piala Dunia ya pasti seru enggak sih?

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro
4: 2. Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Piala Dunia ini ya, dari Katy Perry, Future and Tyla meriahkan seremoni upacara pembukaan gelaran kompetisi Piala Dunia FIFA 2026 di Los Angeles, teman Pro 2. Sama kayak tadi ada Lisa, tapi kali ini ada Katy Perry juga, teman Pro 2, yang malam itu tampil penyanyi pop asal Amerika Serikat. Jadi ya, dia mengenakan gaun peraknya, teman Pro 2, dihiasi dengan rumbai-rumbai metalik gitu ya. So, khas banget lah. Ini Katy Perry banget gitu, teman Pro 2 ya. Jadi dalam penampilannya Katy Perry membawakan lagu Wonder yang berasal dari album tahun 2024 yang bertajuk 143 dan menggandeng seorang anak laki-laki asal Norwegia yang bernama Theus. Jadi Perry dan Theus berdiri di tengah lapangan sambil menyanyikan lagu bernuansa penuh harapan itu. Jadi sehari sebelum tampil, teman Pro 2, Katy Perry melalui media sosialnya memperkenalkan Theus ini yang merekam bagian vokalnya untuk lagu Wonder saat berusia 5 tahun di 2021 tuh. Jadi penampilan Perry menjadi salah satu sorotan utama dalam pertunjukan bertabur bintang, termasuk penyanyi asal Afrika Selatan, Tyla, dan rapper Future.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

BTS 1PRO2 baru aja ngerilis digital single Come Over. Lagu ini pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan ya, teman Pro2 dalam edisi deluxe vinyl dari album terbaru mereka Arirang di bulan April lalu tuh. Jadi setelah dirilis secara digital, teman Pro2, Come Over langsung menduduki puncak ya di chart di berbagai negara di seluruh dunia. Menurut Big Hit Music, single tersebut telah mencapai peringkat nomor 1 tuh, teman Pro2, di 79 negara termasuk US, UK, Jepang, dan Prancis. Sementara itu, Arirang tetap berada di peringkat nomor 1, teman Pro2 ya, di Weekly Global Top Album Chart untuk minggu kedua berturut-turut, menandai minggu ke-9 yang gak berturut-turut di puncak chart tersebut, teman Pro2. Ya, sesuai prediksi ya teman Pro2 ya, namanya juga BTS gitu ya. Kalau ngeluarkan sebuah album atau sebuah lagu, udah pasti nomor 1 tuh.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ya, ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Industri musik Indonesia Teman Pro 2 kembali kedatangan pendatang segar nih, yang dimana mereka baru aja ngeluarin teaser, terus girl group baru ini ya Teman Pro 2 yang namanya Marbles. Nah, mereka ini resmi ngenalin diri secara utuh lewat perilisan single debut mereka yang berjudul Home Pimpa nih. Sekaligus dia ngeluncurin video klipnya juga Teman Pro 2. Jadi sesuai judulnya, Home Pimpa mengambil inspirasi dari permainan tradisional yang akrab banget lah ya di telinga kita Teman Pro 2. Secara sound, single debut ini Teman Pro 2 bawa DNA pop ya Teman Pro 2 yang ngedance banget gitu lah ya, dan bikin kita tuh kalau dengerin bawaannya pengen ngedance juga. Ya kalau kita dengerin Home Pimpa ya, mau dari zaman kapanpun kayaknya masih sampai sekarang masih ada deh Home Pimpa itu Teman Pro 2. Jadi di bawah naungan label baru nih ya, Marble sendiri hadir diisi oleh 5 anggota Teman Pro 2. Sebagian wajahnya udah gak asing di mata kita Teman Pro 2, karena ada Daniel, ada Quella, ada TPA, dan Bravely. Nah, jadi kalau kamu mau dengerin udah bisa tuh ya Teman Pro 2, langsung aja cari di platform-platform digital. So Teman Pro 2, ini sudah di jam 14.50, aku udah nemenin kamu dari jam 10 tadi Teman Pro 2, dan waktunya aku pamit undur diri karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. Aku Habibie pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Hari ini di hari Sabtu ya, barengan sama Lun sampai nanti malam banget aku bakal nemenin kamu teman Pro 2. Enggak malam banget sih, sampai jam 8 aja. Anyways, tadi waktu gue lagi berangkat ke sini, ternyata langit itu enggak tahu kenapa di Samarinda beda sekian meter aja, nanti enggak hujan, nanti hujan, nanti enggak hujan. Kalau sekarang gimana update-nya di sekitaran RRI sih teman Pro 2? Ini lagi tiba-tiba cerah banget, so pastiin buat kamu-kamu yang mungkin tetap pengen keluar karena ngerasa, aduh ini cerah kok Lun, udah aman, hati-hati ke gocek, tetap bawa jas hujan kamu. Sekarang aku bakal sharing info-info terkini aja buat kamu teman Pro 2, especially dari dunia industri musik tanah air. Barusan kamu tadi habis dengerin suaranya Naura Ayu, gak tahu kenapa, mungkin karena dia tuh emang penyanyi sejak zaman bocil, terus juga aktris sejak zaman bocil, jadi sampai dia gede teman Pro 2, aku tuh ngerasa lagu-lagunya tuh gak jauh-jauh dari nuansa dreamy-nya lagu anak-anak. Dan sekarang teman Pro 2, dia baru aja abis ngeluarin album baru yang namanya Cerita Penuh Cahaya. Ini tuh jadi album kelimanya dia, plus nandain

comebacknya dia setelah 8 tahun gak ngeluarin album. 8 tahun kalau manusia, ya kelas 3 SD lah ya teman Pro 2. Dan untuk album ini sebenarnya emang dikeluarin waktu dia itu baru abis ulang tahun ke-21. Ada 7 lagu teman Pro 2 di album ini. Yang pertama ada judulnya Lampu Jalan, Apa Yang Kurang, Pilih Kalian Lagi, dan juga Terima Kasih yang barusan kamu dengerin.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

Quick update dari Noelo nih, teman Pro 2. Kamu udah dengerin single terbarunya dia gak sih? Yang judulnya Baby I'm In Love With You. Ini tuh jadi salah satu lagu yang bakal kamu dengerin di album dia yang soon bakal dia publikasi, teman Pro 2. Bukan publikasi, rilis maksudnya. Kasian ya, maaf teman Pro 2. Ini bocah skripsiannya kedengeran banget kayaknya. Dan di album terbarunya nanti, teman Pro 2, nanti kalau kamu intip-intip atau pengen cari tahu infonya, namanya tuh Sleepless Night. Ini bakal ngasih lihat kamu sisinya Noelo yang mungkin bakal agak beda dari biasanya, karena kali ini dia tuh bakal lebih banyak mainin gitar aja katanya, teman Pro 2, karena pengen ada nuansa-nuansa romantisnya di situ. Anyways, ada sedikit cerita tentang single ini, teman Pro 2. Noelo tuh udah cerita sebenarnya ini lagu tuh datangnya unexpected banget. Jadi waktu itu dia lagi macet-macetan di jalan. Terus kayak biasa lah, kita kalau udah gak ngapa-ngapain, bengong teman Pro 2, ada aja tuh yang dipikirin. Nah untungnya waktu itu dia lagi rada-rada ragu sama perasaannya dia sendiri, sampai akhirnya di tengah kemacetan itu dia tuh mulai sadar kalau kayaknya aku emang naksir deh sama nih orang gitu. Dan buat kamu yang mungkin perlu gambaran untuk single ini, teman Pro 2, Noelo tuh bilang kalau kamu pengen dengerin lagu indie pop yang dreamy, yang hangat, ya udah kamu dengerin aja si Baby I'm In Love With You ini. Kalau kamu nyari tahu lagi gambaran nadanya Lun, karena Lun gak bisa nyanyiin, jadi ini dia ada spill beberapa nama-nama grup yang mungkin lagunya rada-rada mirip. Kalau kamu dengerin The 1975, teman Pro 2, atau Boy Pablo, nah ini persis udah

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Coba deh teman Pro 2, kamu bayangin kalau ada satu musisi yang ternyata kombinasi dari Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, dan juga Russell Zegwer. Sebenarnya kalau dibayangin gak mungkin gitu kan. Tapi mungkin ini udah saatnya teman Pro 2 kamu untuk kenalan sama Aimee. Aimee ini salah satu penyanyi plus penulis lagu yang emang keturunan Tionghoa Amerika dan punya basis di Los Angeles. Dia ini baru aja ngelepas ini extended play-nya yang judulnya Night at the Opera. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2 dan penasaran emang ini maksudnya gimana? So, dia bilang di sini sebenarnya poin utamanya adalah tentang kejujuran, luapan emosi, plus nuansa teatrikal yang pengen banget dia lakuin dan lekatin ke musiknya. Especially ini juga jadi salah satu kayak apa ya? Sambutan buat dirinya sendiri yang bisa balik lagi ke dunia teater yang ternyata bikin dia terkenal dulu-dulu banget teman Pro 2. Ada satu single terbarunya yang namanya Noah yang ada dari bagian extended play ini. Jadi dia bilang gini teman Pro 2, lagu ini tuh sebenarnya nyeritain soal rasa kagum ke seseorang yang ternyata jauh banget dari bayangan. Sebenarnya juga dia menganggap si Noah ini ibarat surat buat dirinya sendiri, terutama waktu dia masih di masa lalu teman Pro 2, terutama sama buat siapapun yang sempat berhadapan sama dia di masa-masa itu, yang pastinya sebenarnya bisa dibilang sosok yang diidamkan tapi ternyata lumayan nyebelin juga.

0: lagi.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mas, isi bensin 25.000 ya.
4: Sudah lu aplikasinya, Bu?
3: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kentang.
4: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
5: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
6: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
3: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
7: Sudah di ujung kisah.

dead. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Katy Perry, Future, dan Tyla turut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion SoFi Los Angeles, di mana salah satu penampilan yang mencuri perhatian datang dari Katy Perry yang membawakan lagu Wonder dari album 143, di mana Katy Perry tampil mengenakan gaun perak berkilau dan berduet dengan seorang anak laki-laki asal Norwegia bernama Tyler. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Geologi Kementerian ESDM mengimbau masyarakat, pendaki dan wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 1,5 km dari kawah Gunung Soputan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul peningkatan aktivitas kegempaan gunung selama periode 16 hingga 31 Mei 2026. Berdasarkan data pemantauan, aktivitas seismik didominasi gempa tektonik jauh disertai 11 gempa vulkanik dangkal, 1 gempa vulkanik dalam, dan 104 gempa tektonik jauh. Informasi terakhir, teman Pro 2, dua tunggal putra muda Indonesia, Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, berhasil melaju ke semifinal Australian Open 2026. Alwi memastikan tiket keempat besar setelah menundukkan wakil Taiwan, Li Chiahao, dengan skor 21-18 dan 21-15. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Waktunya kamu dengerin

Hai hai teman Pro 2, masih barengan sama Lun ya. Kalau tadi kita ngobrolin tentang industri musik yang ada di Indonesia, sekarang kita move lebih gede lagi. Gimana? Barusan kamu habis dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya The Cure. Ini salah satu lagu yang dia rilis sebelum akhirnya albumnya yang judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dirilis kemarin banget teman Pro 2. Untuk era ini tuh masuk album ketiganya yang bikin orang-orang justru nungguin gara-gara ini album rilisnya setelah dia putus sama si Louis teman Pro 2. At least orang-orang tuh pada mikirnya, ih emang Louis ini bisa ngapain sih sampai mereka putus dan si Olivia Rodrigo ini bikin album segalok-galoknya gitu. Apalagi dari singlenya yang judulnya The Cure tadi teman Pro 2, orang-orang udah mulai ada mikir, ih ini pasti Louis macam-macam, ini pasti Louis Mucil dan kawan-kawannya. Tapi tenang dulu teman Pro 2, ini album tuh emang sebenarnya beda banget ya dari dua album sebelumnya. Kalau dulu itu pada singkat-singkat ya untuk nama-nama albumnya, sekarang ini panjang banget teman Pro 2 dan pakai lowercase semua hurufnya. Kalau ditanya temanya ini tentang apa, well kalau dilihat-lihat ya teman Pro 2, ini temanya tuh sebenarnya

Sebenarnya lumayan nyambung sama tema-tema jatuh cinta, euforia romansa, sampai orang-orang yang broken heart banget setelah akhirnya putus gitu. Dan album ini juga ngikutin konsepnya tuh Teman Pro 2 dengan dua bagian. Yang pertama, ini bakal nyeritain fase waktu kamu lagi butterfly era, mules-mulesnya, pokoknya se-happy-happy-nya banget itu Teman Pro 2. And then, di paruh keduanya, ini bakal nyeritain tentang proses perpisahan dan luka emosional yang ternyata kebawa banget. Sempat ada yang rame selain si The Cure ini Teman Pro 2 yang judulnya Stupid Song. Ini jadi salah satu single yang ngebuka albumnya karena ini nyeritain tentang kamu yang saking bucinnya Teman Pro 2 lupa sama dunia. Lupa sama dunia itu maksudnya gimana? Ya kamu kayak rela ngebiarin diri kamu larut di perasaan itu walaupun kamu tuh sadar nanti pasti bakal sakit tapi ya udah dinikmatin aja dulu dan ternyata hilang arah sendiri.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu

Kumpulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Budok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Moving on, teman Pro 2, ini ada kabar dari Bebe Rexha. Kayaknya kita udah lama ya gak dengerin kabarnya dia. Tapi baru aja dia ini ngerilis album yang namanya Dirty Blonde. Ini bakal jadi album pertamanya dia sebagai musisi independen. Dan kalau katanya dia sih, ini karya bakal nandain babak barunya dia di perjalanan musiknya. Plus jadi perayaan karena akhirnya dia punya kebebasan kreatif yang literally full di tangannya dia aja tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekedar album musik, katanya sih Dirty Blonde ini bakal dirancang jadi sebuah visual album. Bebe Rexha bakal ngegarap video musiknya untuk tiap lagu yang ada di dalamnya. Jadi ini album isinya ada 13 track ya teman Pro 2, dan 13-13 ini bakal dibikinin MV. Karena emang kayaknya dia se-happy itu ya teman Pro 2 udah ada di posisi ini. Just in case kamu pengen kepoin salah satu lagunya dari album Dirty Blonde, ini ada satu yang udah di-upload juga MV-nya yang judulnya One Day.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
4: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
6: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
5: Yeay.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
0: Go! Ayo, satu lagi. Boy, jagoan gue, go! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada. No matter what.

Last but not least nih teman Pro 2, ada informasi dari Katsey, Lesserafim dan juga Eilid yang lagi-lagi tiba-tiba banget gak ada angin, gak ada hujan, langsung kolaborasi bareng teman Pro 2. Ada satu project mereka yang namanya Iconic by Mistake. Ini tuh sebenarnya single digital aja sih yang baru banget rilis kemarin dan bikin kamu teman Pro 2 mungkin agak-agak shock ngelihat 14 member dari 3 grup gede ini kok bisa-bisa ada dalam satu MV gitu. Dan dari perilisan lagunya ini teman Pro 2, kamu nanti bisa lihat ada MV-nya yang low-key rada-rada mirip kayak Generally-nya si Katsey, tapi juga lumayan gimana ya, aku tuh selalu ngebayangin Eilid itu tuh jadi grup yang isinya imut-imut gitu loh teman Pro 2. Jadi tiba-tiba di MV-nya ada daerah yang terbakar-bakar gitu. Aku lumayan shock kayak aduh, ini beneran bocil-bocil Eilid disuruh ikutan di sini nih. Kalau misalnya kamu nanya konsep visualnya gimana sebenarnya, ini tuh kayaknya rada-rada maksimalis gitu. Ada banyak adegan-adegan futuristis yang lumayan bikin lagunya tuh bisa ngasih kamu sign akulah cewek kuat itu, inilah girl power itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen coba dengerin teman Pro 2, ini udah ada di channelnya Hype juga sih, jadi kamu bisa langsung ceki-ceki dan ngelihat sebenarnya gimana sih gebrakan dari agensi ini.

0: gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Prodia.
2: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
3: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
2: Hah? Kok bisa gitu?
3: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
4: Heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious.

0: and brown eyes.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
2: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Hari ini di sore ceria barengan sama Lun pastinya. Aku nemenin malam mingguan kamu mulu ya, kayaknya ini sore mingguan sih hari ini. But that's okay. Semoga kamu-kamu teman Pro 2 juga bisa nikmatin weekend ini pastinya dengan happy-happy, nggak stres-stres. Dan aku ucapin semangat ya buat kamu yang mungkin di hari Sabtu Minggu ini masih ngejar deadline UAS atau kerjaan kamu. Aku tuh sebenarnya udah mulai ngerasain hawa-hawa liburan itu gara-gara tetangga aku, anak-anak udah pada mainan gitu loh sampai malam teman Pro 2. Ini anak-anak konteksnya nggak cuma yang bocil SD ya, tapi sampai bocil SMP, SMA itu semuanya juga lagi jam-jamnya keliaran. Kalau aku beres dinas malam gitu teman Pro 2, aku tuh sering banget ngelihat mereka tuh belum pada tidur dan kerjaannya adalah bikin sate. Gak tau kenapa ya, itu kayaknya ada yang punya lebihan daging kurban kemarin. Ya udah tiap malam mereka masak bareng-bareng. Cuma aku juga lumayan shock sih ngelihat makin kesini ternyata bocil-bocil tuh masih mau aja gitu loh main keluar. Karena kalau kamu lihat sendiri di medsos teman Pro 2, pemerintah tuh udah nyampe bikin larangan buat bocil-bocil ini buat main medsos dan kawan-kawannya main game juga sama. Ternyata itu tuh bikin mereka, aku gak tahu ya, mungkin masih main-main juga, cuma makin kesini makin banyak gitu bocil-bocil keluaran buat mainan. Dan for information teman Pro 2, ini tuh kali pertamanya aku tinggal di komplek perumahan gitu. Aku awalnya sebelum pindah udah sedih kayak aku gak akan melihat keramaian kayak di gang-gang yang sempat aku tinggalin kemarin-kemarin. Turns out ternyata kurang lebih aja, mungkin tergantung perumahannya ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ditanya, Lun emang tipenya suka lingkungan tetangga yang gimana? Yang itu, yang rame banget teman Pro 2, yang mungkin pagi hari Minggu isinya gak cuma om-om yang betukang tiba-tiba, tapi juga ibu-ibu yang lagi dangdutan dan juga karaokean.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Cincin dari lelah hutan nih teman pro 2. Dan sekarang Lun bakal spill sedikit kali ya kelakuannya tetangga Lun di rumah sana. Sebenarnya gak yang macem-macem sih, tapi entah kenapa di blok rumah aku itu teman pro 2, semuanya, literally semua rumah itu punya peliharaan. Mulai dari kucing, ayam, anjing, terus sampai burung. Ya Allah teman pro 2, kalau udah pagi kan kamu tahu ya, hewan-hewan tuh kadang aktif banget. Ya kucing keliaran lah, ya anjingnya menggonggong, segala burungnya berkicau, ayamnya jalan-jalan. Sampai di titik teman pro 2, saking banyaknya semua hewan itu, entah kenapa mereka tuh jadinya suaranya rada-rada mirip. Jadi tetangga aku ini punya burung kayaknya ada 5-7 sangkar gitu deh teman pro 2. Dan kami di rumah, karena aku punya kucing, sering banget ketipu dan ngira kalau suara kicauan itu suara kucing. Jadi dia tuh kayak gimana ya? Kayak gini, wow, wow, wow gitu. Padahal itu tuh burung, cuma emang entah kenapa logatnya kucing banget, kayak kucing lagi ngeong gitu. Dan ternyata itu gak cuma ngecoh orang rumah aku aja teman pro 2, tapi tetangga aku yang lain yang punya kucing juga ikut keluar rumah untuk mastiin ini kenapa suara kucingnya kayak gini gitu. Aku juga sebenarnya lumayan shock ya, karena mungkin mikirnya ya udah gitu, nggak bakal terlalu berpengaruh kan, semuanya beda-beda di rumah masing-masing juga. Misalnya nih kalau kucing itu biasanya bakal keluar pas pagi-pagi, itu geng kucing ya, karena ngikutin orang rumahnya mereka berkegiatan di pagi hari. Kalau burung itu juga pagi, tapi mungkin karena dia itu dalam sangkar, jadi ya udah cuma ditaruh keluar rumah terus dibiarin. Terus kucingnya nggak nyerang? Enggak. Kayaknya udah biasa aja gitu, mereka tahu tetanggaan. Nah, beda. Ini kalau ayam itu siang teman pro 2 baru keluar tuh semuanya. Kalau anjing itu tuh sore-sore baru dia keluar jalan-jalan. Nah, kan sampai hafal aku jadwalnya.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

FM. Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Masih barengan sama Lun di Sore Ceria ya teman Pro 2. Dari tadi udah ngobrolin tentang tetangganya aku. Sekarang aku pengen tahu nih, tetangga kamu tipenya yang gimana? Kamu bisa langsung aja gabungan barengan sama kita yuk di WhatsApp 0812 5848 7885. Ini boleh chat, boleh telpon semuanya. Aku ladenin ya teman Pro 2 kecuali fit call. Terus kalau di Instagram, kamu bisa langsung aja ke @rrpro2 sama Rinda. Dan spesial buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital, yuk langsung aja ke fitur live chatnya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: أستاذ، apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
5: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
4: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
5: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumal.
4: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
5: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Hai hai teman Pro 2, masih di sore ceria barengan sama Lun ya. Aku pengen ucapin dulu nih selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Gimana teman Pro 2, kamu masih di jalan jam segini? Ini atau baru pada mulai jalan sih? Ya Allah, aku udah mulai lupa-lupa hari. Ini aku baru sadar ya teman Pro 2 kalau ternyata lagi malam minggu. Pantes, aku tuh dari tadi merhatiin jalanan. Kenapa orang ini kayak gak berhentinya lalu lalang? Ya biasanya gitu juga sih, cuma maksudnya kali ini lebih padat teman Pro 2. Ya udah deh, happy sad night. Semoga gak hujan ya teman Pro 2, amin. Anyways, masih ngobrolin tentang tetangga-tetanggaan ya teman Pro 2. Somehow, sekarang itu yang bikin nyebelin menurut aku bukan tetangga yang mungkin kerjaannya ngomelin anaknya sambil teriak-teriak gitu kan. Atau kamu bisa lihat tetangga yang 24/7 dengerin lagu gitu ya, atau mungkin karaokean 24/7 walaupun suaranya ya udahlah gitu ya teman Pro 2. But aku belakangan ini kayaknya berapa kali sempat notice ada tetangga aku yang ternyata hobi banget teman Pro 2 pesan-pesan di ini di toko oren, tapi ujung-ujungnya gak jadi beli. Paham gak sih? Jadi kurirnya tuh udah datang teman Pro 2, tapi dia tuh gak bisa pay untuk COD-nya. Alhasil dibalikin dan begitu melulu. Masalahnya ya teman Pro 2, nomor rumah aku sama nomor rumah tetanggaku ini lumayan mirip gitu. Jadi orang-orang tuh sering banget ke tempat kami dulu untuk nanya-nanya, ini benar nggak ada mesan di sini dan bla bla bla bla bla. Sampai akhirnya kami tuh udah capek dan gedein nomor rumah kami supaya orang nggak salah-salah lagi. Terus juga dari situ teman Pro 2 mulai banyak tetangga lain yang juga rada-rada ngerasa nggak enak gitu, karena biasanya kalau udah kurirnya datang harus nunggu lama banget teman Pro 2. Udah gitu pas dibukain dibilang gak jadi beli. Ya kamu bayangin aja ya moodnya orang yang udah kerja capek-capek, udah datengin jauh-jauh ternyata gak jadi. Ya lumayan ya, agak menyayat hati gitu. Mungkin buat kamu yang juga punya tetangga kayak gini teman Pro 2, sebenarnya aku pribadi bukan tipe yang doyan pakai payment COD sih, karena satu, aku sering gak di rumah, jadi aku ngerasa kasihan orang rumah nanti, walaupun aku udah nitip, gimana kalau nanti ada harinya aku lupa nitip gitu. Atau teman Pro 2, kalau udah bayar tuh aku bawaannya tenang aja gitu loh, gak ada tanggungan dan lain-lainnya. Kalau ditanya, emang kenapa Lun, kok tetanggamu COD? Gak tau juga aku teman Pro 2, gak pernah denger ya alasannya apa. Tapi yang jelas COD-nya itu dalam sehari at least ada 4-5 paket. Kamu jangan kayak gitu ya.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu ke

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Ya, walaupun mereka itu kadang nyebelin ya teman berdua. Nyebelinnya tuh bukan dalam artian emang ngeganggu orang rumah kita ya. Enggak, cuma emang beda aja kebiasaannya sama kita. Terus teman berdua kalau udah ngomongin tetangga, mamaku tuh selalu mesanin katanya kayak gini. Kalau nanti di masa depan ternyata aku punya rumah sendiri, kalau bisa yang paling harus diperhatikan selain rumah kita ya, itu tuh tetangganya juga. Ini tetangga kanan kiri orangnya open enggak? Terus juga dilihat kira-kira mereka itu tipenya orang yang suka keluar-keluar rumah nyapa tetangga atau enggak. Karena mamaku sendiri selalu ngingatin tentang tetangga yang mungkin teman perdua bakal jadi satu-satunya orang-orang yang bisa kamu minta tolongin kalau misalnya ada situasi darurat di rumah kamu. Maksudnya tuh kayak gini, kalau kamu mau minta tolong sama keluarga, kayaknya waktunya lumayan lama yang dipakai, terus juga masalah kamu mungkin malah makin melebar. Jadi pastiin teman perdua selalu jaga hubungan baik sama tetangga kamu, selalu nyapa, at least nyengir lah ya teman berdua kalau ketemuan sama mereka. Ini gak cuma berlaku buat yang rumahnya di dalam gang doang loh ya, tapi juga sama rumah-rumah yang ada di komplek perumahan, yang mungkin rumahnya pada mirip-mirip semua itu juga, ya tetap sama teman berdua, karena tetangga itu jadi orang terdekat yang paling possible buat kita mintain tolong kalau ada apa-apa di rumah. Jadi kamu juga harus dipastiin untuk jadi tetangga yang pastinya juga nyaman buat tetangganya kamu. Jangan sampai kamu hobi dengerin lagu nyaring-nyaring ya teman berdua dan ternyata bikin tetangga kamu gak nyaman. Gak boleh kalau kayak gitu. Anyway, habis ini Lun bakal lanjut lagi buat temenin kamu di Tunai Corner teman berdua. Dan kita bakal ngomongin satu komunitas yang menurut aku ini semoga bisa menginspirasi kamu juga ya.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Ngaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

Hola teman Pro 2, barengan sama lu nih di Tunai Corner. Dan seperti biasa di hari Sabtu aku bakal ngenalin kamu sama komunitas-komunitas, terutama yang ada di Samarinda. Spesial buat kamu teman Pro 2 yang punya adik atau ponakan yang masih boncel-boncel, ya di bawah kelas 3 SD lah teman Pro 2, atau bahkan baru masuk SD kelas 1 atau TK juga bisa nih buat mereka. Soalnya ada komunitas yang namanya Balance Bike teman Pro 2. Ini tentang bocil-bocil yang naik sepeda tapi gak ada pedalnya, yang literally didorongnya pakai kaki doang. Kalau kamu pernah lihat ya teman Pro 2, kok bisa Lun? Iya, jadi sepedanya sekecil mereka juga teman Pro 2. Makanya kalau mereka ngedorong pakai kaki itu tuh gak kayak kita yang kamu bayangin kalau misalnya kita ngedorong pakai kaki. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sama teman-teman Balance Bike ini teman Pro 2, kamu bakal ngelihat helm mereka yang warna-warni, pelindung lututnya berlapis, terus kayak nggak takut jatuh aja anak-anaknya. Dan ini sebenarnya teman Pro 2 biasanya disebut juga jadi push bike, dan emang lagi populer banget di kalangan orang tua dan anak. Emang ini sepeda spesial gara-gara gak ada pedalnya. Jadi biasanya kalau kita naik sepeda harus ngayuh pedal, mereka enggak, ngayuh kaki ya teman Pro 2. Makanya mungkin buat kamu-kamu yang tertarik dan pengen kenalan dulu sama Balance Bike ini teman Pro 2, abis ini aku bakal lanjut spill tentang mereka, so stay tune.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

So, Samarinda Balance Bike ini teman Pro 2 udah ada dari tahun 2023, terutama di bulan Januari. Berarti tahun ini udah 3 tahun lah ya. Dan komunitas ini lahirnya itu dari para pegiat olahraga sepeda yang kegabung di Asosiasi BMX Indonesia Samarinda. Ini tuh sebenarnya alasannya simple, gara-gara banyak bocil yang katanya udah mulai ketergantungan sama smartphone. Dan komunitasnya ini tuh pengen banget ngajakin bocil-bocil buat ngurangin main handphone, plus mereka akhirnya tuh bisa aktif gerak dan juga bersosialisasi. So far, mereka tuh udah punya sekitar 50 anak anggota aktif yang usianya itu dari 2 tahun, literally 2 tahun teman Pro 2, sampai 9 tahun. Dan dari sini emang anak-anak tuh gak cuma dilatih keseimbangan sama ketangkasan aja, tapi juga dikenalin sama nilai-nilai kebugaran, sportivitas, dan kedisiplinan.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
2: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
1: Oh,
2: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
1: Pantas.
2: Kenapa?
1: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
2: itu sih kamu yang ada.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Untuk latihan rutinnya sendiri di Balance Bike Samarinda ini, teman Pro 2, mereka itu latihannya 3 kali sampai 4 kali dalam seminggu. Dan kalau emang ada kejuaraan, mereka tuh bakal latihan sampai 5 kali. Jadi selain latihan, mereka itu sebenarnya juga rutin banget tahu ngadain yang namanya gathering. Jadi mereka itu bakal latihan barengan sama klub lain untuk enggak cuma memperluas pengalaman aja tapi pergaulan sama anak-anak juga. Kalau ngomongin aspek keamanannya, teman Pro 2 ini tuh selalu jadi perhatian utamanya mereka. Terutama tiap kali latihan, mereka itu selalu minta dan ngewajibin pesertanya buat pakai perlengkapan keselamatan yang super duper lengkap. Dari helm sampai pelindung kaki. Ya namanya bocil ya teman Pro 2, kita aja bisa jatuh gitu kan. Apalagi bocil-bocil yang seimbangnya belum kayak kita nih teman Pro 2. Dan sambil latihan itu tuh official coachnya, terus juga orang tua, itu diwajibin untuk hadir semuanya. Walaupun emang kelihatannya kayak main-main aja ya teman Pro 2, tapi ternyata Balance Bike Samarinda ini udah nyatatin banyak banget prestasi. Ada beberapa rider binaannya mereka tuh yang berhasil dapat juara pertama di tingkat provinsi dan juga nasional. Waktu tahun 2025 kemarin, mereka itu bahkan sempat ngewakilin Kalimantan Timur di event Festival Olahraga Nasional NTB 2025. Di sini mereka ngirimin 2 atlet di 2 kelas berbeda. Emang kelihatannya teman Pro 2 kayak bocil-bocil lagi mainan aja. Aku pernah tuh ketemu di Gor Sempajak San waktu mereka lagi main kayaknya. Nah, di situ emang kalau dibayangin adalah bocil yang kecil-kecil ya, memang kayak gitu teman Pro 2. Bayangin kalau mereka sampai bisa ikut kompetisi nasional, itu kira-kira percaya dirinya, beraninya, kita aja belum tentu ya bisa di level itu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ngerasa, aduh pengen deh Lun, aku daftarin adik aku ke situ, ponakan aku ke situ, ya udah kamu bisa cari-cari aja infonya di Instagram mereka. Atau mungkin teman Pro 2 ikut nangkring tuh di Gor Sempajak kalau hari Minggu, kadang ada aja mereka di situ. Gak kerasa nih udah mulai merapat di jam 8 ya teman Pro 2, yang artinya Lun udah beres buat nemenin kamu di malam hari ini. Aku sebenarnya pengen ngucapin kamu selamat malam mingguan sih teman Pro 2, tapi semoga juga gak hujan sih, itu yang paling utama ya. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri, see you, bye bye and stay awesome.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Badu Abda tepat di jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama, kabar pembatasan Pertalite teman Pro 2 maksimal Rp50.000 per kendaraan kembali beredar di media sosial. Namun PT Pertamina Patraniaga menegaskan informasi ini tidak benar. Menurut Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun, masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Informasi selanjutnya, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isafani berhasil melaju ke final Australian Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Taiwan Chen Cheng Kwan dan Liu Kuang Heng. Bertanding di Sydney, Sabar Reza sendiri harus bekerja keras sebelum menang lewat rubber game dengan skor 21-18, 19-21, 23-21. Kemenangan dramatis ini memastikan wakil Indonesia mengamankan satu tempat di partai puncak BWF World Tour Super 300 Australian Open 2026. Informasi terakhir dari Big Bang yang lagi nyiapin beberapa lagu baru nyambut tur dunia perayaan 20 tahun debut mereka pada Agustus 2026. Grup ini disebut berpotensi merilis 2 hingga 3 lagu baru dalam format single yang nantinya akan ditampilkan dalam rangkaian konser spesial ulang tahun debut mereka. Kalau misalkan gak terrealisasi, perilisan ini akan menjadi comeback spesial Big Bang sekaligus perayaan perjalanan 2 dekade mereka di industri musik.
1: Waktunya kamu

diproduksi sama Rinda. So di Music Panel bakal banyak ngebahas tentang musisi-musisi yang ada di Indonesia, musisi lokalnya sama Rinda. Karena kalau ngomongin soal musisi lokal sama Rinda, makin kesini udah makin banyak banget nggak sih? Ntar buat kamu minggu depan bakal ada musisi yang kita undang ke studionya Produa sama Rinda. Dan buat kamu teman Produa yang emang punya karya musik, bisa langsung aja email ke produasamarinda@gmail.com. Lupa gimana sih, langsung kirimin karya kamu, nama bandnya dan Instagramnya ya teman Produa lengkap. Nanti bakal kita undang untuk ngobrol bareng di program Music Planner. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena

setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt-hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Kalau katanya orang-orang mah setiap kalau Mahal ini nyanyiin sebuah lagu itu gak pernah ada yang fail. Bahkan lagu siapapun kalau yang udah ngebawain itu Mahal ini teman Pro 2, langsung katanya itu nyawa, langsung semakin nyawa itu semakin dapat banget. Padahal Mahal ini tuh bukan yang juara tiga besar gitu loh teman Pro 2, tapi ternyata lagu-lagunya dia bagus-bagus, sering mendapatkan nominasi-nominasi dan juara bahkan. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin ngerasa tertinggal sama orang, tenang, mungkin belum waktunya aja kamu bersinar. Tuhan masih kayak ntar dulu. Nanti ku kasih sinarmu tuh yang sangat terang banget teman Pro 2. So, kita ngomongin 420 hari ini. Dia adalah band asal Jakarta, genre musiknya adalah folk pop, udah aktif dari tahun 2010 sampai sekarang. Jadi 420 ini grup musik indie asal Indonesia yang anggotanya ada Ari Lesmana, Nui, Roots, Andi Arman, Primandarido, dan juga Rian Maulana. Jadi grup musik ini terbentuk dan dibentuknya oleh Robby Satria yang merupakan personilnya Geisha. Jadi mereka ini ngerilis album perdana Lelaku di tahun 2015 yang berisikan lagu-lagu bergenre folk pop, liriknya juga puitis kayak Fana Merah Jambu, Aku Tenang, Hitam Putih, Diam-Diam Kubawa Satu. Kamu tahu kan lagunya?

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Udah ya Tok, kita putus aja, kamu terlalu baik buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya, mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

420 mulai dikenal secara luas di Indonesia setelah lagu dari album kedua mereka, Ego dan Fungsi Otak 2018 yang berjudul Di Dalam, gak tahu aku lupa liriknya, yang berjudul Zona Nyaman dipilih sebagai soundtrack film Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody di 2017. Jadi lagu lainnya yang populer dari album ini ialah Kusut, Kita Pasti Tua, dan Realita. Nah, tahun 2019 mereka itu sukses ngegelar tur perdana secara independen bertajuk Heliotropisme di 10 kota di Indonesia seperti Medan, Makassar, Malang, Palembang, Pontianak, Padang, Bogor, Banjarmasin, Jogja, dan Pekanbaru yang digelar dari bulan September sampai Desember 2019. Kiblat 420 di dunia musik tanah air ini akhirnya menjadikan musik indie yang awalnya cuma dikenal di kalangan masyarakat jadi mulai dikenal luas oleh penikmat musik tanah air.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama.
4: Nah, kayak gitu nah aku tuh.
5: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
4: Misofonia? Apa itu?
5: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
4: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Kiblat dari 420 di dunia musik tanah air ini menjadikan musik indie yang awalnya cuma dikenal di kalangan masyarakat tertentu malah jadi mulai dikenal luas ya teman Pro 2. Dibuktiin lewat popularitas dari lagu Zona Nyaman bersamaan juga dengan popularitasnya lagu dari Akad milik Payung Teduh. Sekarang Parade Hujan ya, bukan Payung Teduh, yang juga digarap di tahun yang sama. Kemunculan 420 di dunia musik tanah air ini juga diikuti oleh penyanyi solo ataupun grup musik pendatang baru dari kaum indie kayak Nadine Amiza, Hindia, Face, Pamungkas, Sal Priyadi, Sugi Bornean, dan juga lain-lain. Karena memang musisi dari kaum indie ini bukan hal yang baru ya. Karena sebelum 420 dan artis-artis serupa lainnya, ada musisi-musisi yang juga alirannya tuh serupa, yang dulu dikuasai oleh Float, Efek Rumah Kaca, Moka, Naif, dan masih banyak lagi.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Halo, aku botol A.
3: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

melangkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan

singlenya Adu Bola Mata teman Pro 2. Ya gimana gak gitu cinta. Tiba-tiba ketemu sama dia adu bola mata tuh. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Lebih baik adu bola mata daripada adu domba. Adu domba. BTW buat kamu yang mau gabungan malam ini barengan Veranino di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, boleh banget ya. Ke Instagram di antara Radio Produser Samarini atau WhatsApp aja kita di 081258487885. Ceritain kisah cinta kamu. Karena kenapa sih Fer malam ini ngomongin ini? Aku tuh terinspirasi dari teman aku yang hari ini mau ngecat cowok duluan. Kayak gini loh kenalannya. Contoh misalkan nih aku yang kenalan ya. Hai, aku Veranino, salam kenal gitu. Kalau aku jujur aku tuh gak berani banget tau untuk kayak ngedeketin cowok duluan. Kayak apa ya, takut. Terus takut dianggap centil banget. Terus juga aku tuh kayak ngerasain gue mah enak aja, pokoknya harus cowok duluan yang ngedeketin aku. Walaupun emang zaman sekarang ya, sebenarnya mau cewek duluan atau cowok duluan yang ngedeketin itu sebenarnya sama aja sih teman Pro 2, ya kan. Karena ya menurut aku lama-lama ya dipikirnya adalah kayak mendingan kamu mencoba untuk kedeketin daripada kamu nyesel, ya gak sih?

terus kamu gimana? Jadian gak sih sama dia akhirnya? Karena aku gak tahu tuh kamu endingnya jadian gak sama dia, sama si cowok yang kamu deketin dulu. Btw keren banget ya, kayak dua anak cukup tuh kayak berasa aku PDKT sama kamu, yuk besok nikah gitu. Iya tugas opini, cuman kayak apa ya teman pro 2? Kayak aku gak berani. Aku jujur deh, kalau aku tuh lebih kayak, oh kalau aku paling ya, seandainya waktu itu aku juga masih menjomblo, aku cuma sesimpel bakal nge-like postingannya dia aja sih. Kayak cuma yang nge-like atau nge-komen, ih lucu gitu. Kalau aku caranya deket sama orang tuh kayak gitu teman pro 2. Kalau katanya bios, katanya enggak sih, akunya ilfeel. Soalnya dia cowok bingung. Hah, cowok bingung? Cowok bingung tuh cowok yang rolling eyes, teman pro 2. Cowok yang matanya di atas. Cowok bingung. Kasih tahu ya teman pro 2 cerita kamu ke Instagram kita di @pro2samrinda. Tapi jujur sih, aku akui bagi perempuan, bagi cewek yang mau untuk ngedeketin cowok duluan tuh keren banget. Karena menurut aku juga gak semua cewek tuh bisa berani ngelakuin itu, termasuk aku. Aku mah tipe-tipe cidaha, cinta dalam hati, azeh. Karena apa ya, aku tuh takut menerima penolakan. Katanya Bills, gak bisa, aku harus ngobrol lewat tugas opini aku, jadi tau perspektifnya sama apa enggak. Terus BTW Bills, aku mau tahu dari kamu, after itu semua, apakah kamu ujung-ujungnya jadian sama dia, atau malah kayak, ih ternyata setelah aku deket sama dia kok aku ilfeel. Nanti kita tunggu cerita lanjutan dari Bills ya, karena Bills sambil berkomentar juga teman Prodo. Emang tukang komen ini si Bills ya? Ini Bills Billie Eilish? Oh bukan.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Jadi si Nabila itu cerita si Nabila. Bukan, aku tadi kepikiran temanku yang namanya Bila ya. Si Bills tadi ngomong teman perdua kalau ternyata waktu dia PDKT deket sama nih cowok 3 tahun mereka tuh deket. Seharusnya kalau misalkan mereka sampai sekarang itu masih bareng, berarti tahun ini adalah tahun kelima. Tapi menurut aku tuh kalau HTS itu gak bisa dibilang anniversary. Masa iya kamu anniversary-an sama HTS-anmu? Kan gak mungkin. Lagian aku tuh bingung deh sama anak zaman sekarang. Coba deh ya, apa sih enaknya HTS-an? Menurutku banyak ruginya. Kalau misalkan nih dia lagi jalan sama yang lain, kamu gak punya hak buat ngelarang. Karena kamu tuh gak ada, kamu tuh sama sekali gak punya status gitu sama dia. Kalau misalnya kamu ngelarang dia bilang kayak, aku gak mau ya kamu jalan sama si A, si B, si C. Oh gak bisa, kan kamu bukan pacar aku. Katanya HTS hubungan tanpa solusi. Bener sih. Karena gak jelas. Jadi kayak kalau aku tuh punya batas PDKT sama orang 6 bulan doang sih. Kalau 6 bulan nih gak ada ape-ape lagi nih ya, mending gak usah lanjut. Aku gak pengen banget kayak waktuku tuh terlalu kebuang-buang sia-sia gitu. Tapi emang ada sih tipe-tipe orang teman pro 2 yang emang mesti cowok yang ngedeketin duluan. Karena ngerasa kalau misalkan cewek nih misal nih yang ngedeketin duluan, itu tuh kayak rasanya aneh gitu. Mami aku tuh tipe yang kayak gitu, kayak cewek tuh gak boleh deketin cowok duluan gitu. Suamiku nih ya teman pro 2, aku dulu tuh kayak pernah suka sama orang duluan gitu loh. Pernah suka, suka kan wajar ya, cuma suka doang. Suka tuh menurut aku bukan berarti kamu pengen jadi pacar. Sampai sekarang dia tuh kayak berusaha untuk kasih tau mamiku karena aku dulu tuh pernah suka duluan sama orang. Dan mami aku tuh tipe orang tua yang orang tua zaman dulu ya, dia gak suka banget anaknya tuh, anak cewek suka duluan tuh gak mau gitu. Padahal kan kayak ya udah, gak yang gimana-gimana banget. Tapi jujur menurut aku kalau kamu sekarang lagi di fase yang suka sama seseorang, coba deh mulai dulu deh PDKT. Sekedar tanya-tanya tentang dia atau gak, kayak sesimpel kamu follow IG-nya, terus kayak dia posting apa, like. Atau ketika dia lagi posting, kamu komen. Misalkan dia lagi nonton pertandingan apa, coba aja kayak komen yang, ih seru banget ya kamu gitu. Enggak seru banget kamu, tapi lebih ke kayak gini loh. Misalnya dia posting lagi olahraga nih, bulu tangkis nih. Wih, suka juga nih bulu tangkis. Ini gaya aku ya. BTW aku juga lagi nonton banget nih Indonesia Open kemarin gitu contohnya. Atau wih, Piala Dunia, kenapa ya laki-laki tuh pada suka sama bola? Udah tanya gitu aja. Itu aman banget teman pro 2, gak apa-apa banget. Gak usah takut gitu loh untuk mendekatin siapapun duluan. Karena orang yang tepat akan menerima kamu gitu loh. Harusnya hey, ini gak berani aku baca sih. Iyalah gitu, tapi emang gak sih mau mulai duluan. Dan adek aku tuh tipe orang yang ini teman pro 2, kayak it's okay kalau misalkan mau untuk ngedeketin orang duluan tuh kayak ya gak apa-apa banget. Emang kenapa kalau misalkan ngedeketin orang emang menjadi sesuatu hal yang sangat hina sekali? Tidak teman pro 2. Jadi gak apa-apa banget, udah mulai deh dari sekarang dibuang jauh-jauh tuh pikiran yang mengatakan bahwa waduh kalau misalkan aku ngedeketin nih cowok duluan artinya aku cewek gak punya harga diri. Enggak sih, karena aku tuh emang tipe yang it's okay banget, gak apa-apa banget kalau misalkan kamu mau ngedeketin orang duluan. Gak ada salahnya nomor 2 ya kan. Asal jangan yang toksik aja yang kamu ikutin ya.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Asik, itu asal banget tadi ujungnya teman Pro 2. So, tahu banget. Eh, BTW, di Instagramnya Rari Pro 2 sama Rini udah ada gabungan dari Irin yang katanya kalau aku sih DM duluan, Kak. Keren banget sih buat cewek-cewek yang emang berani untuk ngomong duluan sama cowok, untuk berusaha yang kayak ngedeketin. Hai, cowok. Wah, nalan enggak? Aku jadi keingetan zaman dulu. Zaman dulu tuh orang-orang kalau misalkan chattingan tuh kayak gitu, teman Pro 2 gayanya yang kayak hai, leh kenalan enggak? Leh nalan enggak? Baru kenalannya tuh kan? E-nya tuh diganti angka 3 biasanya. Kenalan enggak? Hanya jadi angka 4. Ya Allah, halai banget. Astagfirullahalazim. Well, tadi ada Irin yang bilang katanya kalau aku sih DM duluan ya. Jujur aku sangat mengapresiasi banget sih buat cewek-cewek yang berani untuk ngomong duluan, karena anggapannya tuh kan kalau cewek duluan tuh ih centil banget, ih genit banget sih. Kenapa kok kamu kayak anggapannya tuh gini? Kamu laku apa kalau misalkan mau deketin cewek duluan, cowok duluan? Aku punya cerita banget nih dari teman aku yang aku tuh alhamdulillahnya ya selalu punya teman-teman yang berani untuk deketin cowok duluan. Jadi teman aku tuh emang udah tipe yang kayak gitu, teman Pro 2. Jadi seringkali mereka enggak malu untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi kayak ngedeketin cowok duluan, malah ada teman aku yang benar-benar dia ngedeketin cowoknya. Cowok itu langsung aja nonton ke bioskop. Random banget. Aku tuh coba pikirnya gini, kenapa dia enggak berusaha dulu untuk chat, untuk chattingan gitu loh, teman Pro 2, kayak untuk ya udah chattingan aja dulu sama tuh cowok, kayak misalkan udah cocok baru gitulah. Ini enggak. Beneran ya, kayak chattingnya berapa kali kayak ayo kita nonton ke bioskop. Wow, itu aku akuin deh teman aku, kamu lop hebat banget. Karena kalau aku jujur aku takut, kayak katanya Maizura, aku takut

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Produa.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
4: Loh,
5: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: kalau katanya Vela Ryan big no, harusnya cowok yang effort ngedeketin duluan. Emang masing-masing orang tuh punya pendapat berbeda ya teman Pro 2. Aku pun juga tipe orang yang gak bakal berani untuk ngedeketin cowok duluan karena tadi alasannya yang seperti aku udah kasih tau ke kamu. Tapi kalau seandainya kamu mau maju untuk duluan ya itu gak apa-apa banget. Mungkin sekarang kamu lagi sering ngepoin seseorang. Ya kayak tadi lah caranya yang aku bilang, like-like postingannya, pelan-pelan kayak nge-komen doang. Tapi kalau misalkan dirasa dia emang udah dingin nih sama kamu, ngejawabnya tuh gak nyaman atau ngebalasnya lama, ya udah tinggalin aja. Jangan maksain, karena kalau emang orang itu adalah milik kamu, akan ada cara Tuhan kok untuk mendekatkan kalian gitu. Ada telepon teman Pro 2. Halo, selamat malam. Aduh, iya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana? Yuk, hujan nggak di sana yuk?
1: Di sini nggak hujan sih.
0: Oh, nggak ada hujan. Karena dari tadi tuh betulnya hujan. Betul ya. Di rumahku itu kan daerah sambutan. Jadi kalau udah jam 7, tadi aku jam 7 berangkat ke kantor tuh udah mengembun semua tau. Di tempatmu gitu juga nggak?
1: Iya, di sini nggak ada sih.
0: Oh, nggak ada, aman ya?
1: Kalau siang tadi nggak tahu ya, gerimis-gerimis aja sih.
0: Gerimis-gerimis imut manja gitu ya?
1: Iya, manjat.
0: Manjat. Yuk, BTW kamu pernah nggak sih kayak dideketin cewek duluan gitu?
1: Pernah.
0: Hah, serius?
1: Pernah dong.
0: Gimana ceritanya?
1: Itu mungkin dia lagi mabok kali ya.
0: Oh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sadar loh.
1: Kalau deketin aku tuh kayak nggak percaya gitu. Ah, emang ada yang mau sama aku?
0: Kok gitu sih? Ya ada aja lah. Kan kita nggak pernah tahu. Kan kita nggak kadang kita ngerasa insecure sama diri kita sendiri, tapi kita nggak pernah tahu penilaian orang kan.
1: Iya betul.
0: Terus?
1: Ada waktu dulu sih, ini udah lama juga. Jadi di ya mungkin tertarik kali ya. Kita udah kenal sebenarnya, sering gabung juga di radio juga.
0: Oh gitu. Iya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah dulu itu kan ya kayak Pro 2 kan aku belum dengar kayak sekarang itu kan. Jadi gabungnya sebentar aja. Nah pas ada satu momen aku gabungan, tiba-tiba dia nyalamin aku ke radio gitu.
0: Oh iya.
1: Pas zaman-zaman itulah. Nah, zaman itu kan media sosial nggak terlalu ini ya. Jadi,
0: belum.
1: Dia lebih fokus ke radio gitu. Terus dia ngasih pesan atau SMS gitu ke radio, dia bilang, Hai Wahyu ganteng, katanya gitu.
0: Asik.
1: pada ya makanya aku bilang kan mabok kayaknya itu.
0: terus
1: jadi ya aku ngeresponnya biasa aja kan. Terus penyiarnya bilang, ini ada salam dari ini. Aku kira biasa aja kan, ternyata dia minta nomor aku.
0: Oh iya.
1: Ternyata dia minta nomor aku. Nah alhamdulillah ternyata aku tuh sempat ketemu dia waktu ada reuni radio gitu. Aku pernah ketemu dia ternyata.
0: Tahun berapa tuh yuk?
1: 2012 kayaknya.
0: Ya Allah yuk. Lama ya, banget itu.
1: Kenapa Fer?
0: Enggak lama banget. 2012 aku itu, umurku tuh berapa 2012?
1: Berapa ya?
0: Aku tuh 2000.
1: Aku juga kayaknya masih.
0: Aku 17. Iya 17.
1: Aku juga masih
0: 16 ding. Iya, 16 tahun. Ya Allah.
1: Masih belas-belasan, Pak.
0: Iya, kita kan kurang lebih aja usianya, yuk.
1: Iya, betul.
0: Terus?
1: Jadi pas dia SMS kayak gitu, ya udah aku kasih kesempatan kan, ya udah kasih aja. Aku pikir ya udah biasa aja gitu kan.
0: Ternyata halo, oke teman Pro 2 terputus ya. Kami masih mencoba untuk mencari-cari ini. Apakah sedang halo, Wahyu? Okay, teman Pro 2, kita coba untuk tadi kayaknya terputus ceritanya teman Pro 2. Apakah sudah terhubungkah? Kita tunggu ya ceritanya Wahyu, karena masih terpending nih tadi ceritanya Wahyu. Apakah dan bagaimanakah kisah selanjutnya antara hubungan Wahyu dengan sang mantan PDKT-an? Karena waktu itu lagi dalam fase ini ya teman Pro 2, fase PDKT. Halo Wahyu, terputus tadi, terus lanjut yuk.
1: Iya. Terus pas dia dapat nomor aku, dia langsung SMS biasa gitu kan. Ya udah nanya-nanya kabar dan segala macam. Terus tiba-tiba dia tuh nge-SMS aku tuh agak aneh sih.
0: Hah?
1: Kenapa? Dia SMS aku kayak apa kabar cinta dan segala macamnya gitu.
0: Hah? Ya, belum apa-apa udah cinta-cintaan aja.
1: Iya itu, dia manggil aku kayak udah jadian aja gitu manggilnya.
0: Eh siapa namanya?
1: Terus aku bingung kan, ini perempuan kenapa kayak gini gitu kan. Ya ternyata dia tuh memang suka.
0: Nama depannya H bukan?
1: H?
0: Iya.
1: Bukan.
0: Oh bukan. Terus nah,
1: kenapa jadi H?
0: Siapa hantu tahu?
1: Kenapa konotasinya kenapa nyebut H?
0: Hantu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Terus.
1: Ya udah, kalau gitu kalau emang mau serius kata aku, ya jangan main-main. Ya kalau emang beneran ya jangan main-main gitu. Ya udah dia bilang dia serius, ya udah aku terima aja kan. Nah akhirnya dia duluan yang nembak aku, dia nyatain kalau dia tuh suka katanya gitu.
0: Wow.
1: Terus ya jalanin sama dia kan, jalanin sempat ketemuan juga gitu. Setelah jadian itu sempat ketemu juga. Tapi akhirnya kesini dia itu mulai posesif sih.
0: Oh.
1: Mulai posesif juga dan dia apa ya, ceweknya tuh kasar gitu.
0: Dianya kasar?
1: Iya kasar.
0: Oh.
1: Banyak ngomongnya agak kurang sopan gitu.
0: Oh, suka mengumpat gitu ya?
1: Iya.
0: Waduh, cewek lagi ya?
1: Ya itu, jadi ya aku bilang kayaknya aku gak bisa deh kalau sama perempuan kayak gini. Karena aku nyarinya ya yang biasa aja, yang lembut-lembut aja gitu. Yang pokoknya yang perempuan lah.
0: Yang perempuan.
1: Kalau kayak gini bukan perempuan jatuhnya.
0: Kayak setengah siluman gitu ya. Kan suka ngomong kasar.
1: Anda dari tadi konotasinya kenapa hantu siluman
0: iya,
1: dan segala macam ya.
0: Jujur li ya yuk. Baru sadar aku juga dari tadi kok hantu siluman. Ya habis kelakuannya kata Pak Prodo ya kayak setengah siluman gitu loh. Ngomong cewek itu kan ibaratnya terkenal dengan tutur kata yang lemah lembut. Ini kok malah ngomongnya kasar.
1: Iya jadi mungkin ya karakternya emang kayak gitu. Jadi aku gak bisa lanjutin sama dia. Akhirnya aku yang mutusin dia.
0: Dan dia terus tuh dia nerima gak? Biasa kan cewek kalau diputusin tuh kayak gak mau maksa.
1: Iya betul, dia gak terima awalnya. Cuma ya aku emang udah nggak bisa lanjut sama dia gimana dong?
0: Benar.
1: Itu ya udah aku paksa untuk berhenti aja hubungannya udah.
0: Dan dia?
1: Tapi sudah lama-lama, udah beberapa tahun dia ada lagi nyapa aku di radio. Ya udah bodo amat.
0: Itu kapan dia nyapa kamu di radio lagi?
1: 2017an.
0: Wow, itu setelah berapa tahun kalian bersama ya?
1: Iya betul. Aku sama dia itu cuma 1 tahun kayaknya waktu itu.
0: 1 tahun? Tapi lumayan sih itu yuk, untuk ukuran
1: lumayan.
0: 1 tahun itu lumayan tapi, banget sih.
1: Tapi itu lumayan sedikit, yang baru-baru ini yang terakhir kali itu kan ada sekitar 2 tahun lebih.
0: Oh kamu?
1: Iya.
0: Oh jadian tuh 2 tahun lebih?
1: Yang aku ceritain waktu itu, yang aku ceritain yang comblang itu.
0: Iya. Oh itu kamu 2 tahun lebih?
1: Iya itu sama itu 2 tahun lebih.
0: Wow. Ini ya Wahyu tuh kalau udah pacaran lama-lama semua ya yuk.
1: Lumayan sih, cuma aku ngerasa kayak hambar aja gitu. Jalan hubungannya itu kayak kok gini ya, kok biasa aja ya gitu.
0: Berarti kamu sama yang terakhir kemarin tuh berapa lama?
1: Ya itu aku bilang 2 tahun.
0: Itu putusnya kamu duluan atau dia yang mutusin?
1: Putus komunikasi, nggak ada kata putus.
0: Oh iya, jadi kayak putus nggak jelas.
1: Handphone aku tuh hilang kan. Pas handphone aku hilang itu dia tuh mau pindah katanya. Nah sebelum handphone aku hilang itu dia mau pindah, terus pas handphone aku hilang nomor dia hilang juga. Dia udah hilang gitu dan aku cari dia juga nggak bisa lagi. Mau cari dia di mana? Aku nggak punya media sosial, dia mau nggak punya media sosial dan aku nggak hafal nomor dia.
0: Oh iya yuk.
1: Iya.
0: Wow.
1: Itu kode nomor dia yang akhirannya itu yang selalu aku pakai.
0: Yang mana nih?
1: Yang 2115 itu. Itu tuh aku pakai terus di media sosial untuk sekedar kayak kode-kode aja gitu.
0: Oh gitu. Tapi kamu sampai sekarang memang udah enggak ada kontak-kontakan juga ya sama dia ya?
1: Udah enggak ada sih. Enggak ada karena aku kehilangan nomor dia waktu itu. Dan kebetulan
0: ya oh, kalian tuh pacarannya itu. Ketemuan di mana sih tadi?
1: Hah? Ketemuan?
0: Di mana?
1: Di reuni.
0: Oh, di reuni.
1: Iya, reuni radio gitu lah. Para pendengar gitu.
0: Itu dulu tuh radio RRI Kayu, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, jangan disebut kalau
1: radio
0: itu.
1: Radio swasta.
0: Enggak, ya. Makanya katanya Wahyu, aku enggak sebut. Kamu ya, nanya fair.
1: Ya makanya tadi aku kan bilang aku dulu pas zaman-zaman itu jarang dengar RRI kan.
0: Oke. Ya namanya ini ya teman pro 2, tapi enggak apa-apa, Yu. Sekarang gimana, Yu? Udah ada yang baru kah?
1: Enggak ada.
0: Atau mau sama itu si cewek freak aja?
1: enggak.
0: Cukup. Kasihan banget ditolak.
1: bukan begitu, bukan ditolak. Yang menyebutkan dia suka kan Anda, bukan dia.
0: Oh iya benar.
1: Belum tentu dia mau.
0: Benar.
1: Dia aja kemarin digombalin malah ngomongin yang lain.
0: Iya. Malah dia apa sih katanya? Oh iya, katanya kamu mang ini apa sih?
1: Apa kemarin?
0: Apa ya kemarin dia bilang katanya kamu menghilangkan nyawa.
1: Betul.
0: Ada orang digombalin teman pro 2, jawabannya malah apa? Kamu udah menghilangkan nyawa, kocak banget dah ya.
1: Ini sebenarnya aku mau bacain puisi tadi.
0: Boleh. Silakan Wahyu, mumpung masih tinggal 2-3 menit lagi lah, yuk.
1: Oh, ini lumayan lama ya, lumayan pendek ya.
0: Iya, boleh. Silakan Wahyu.
1: Emang waktunya main pendek atau?
0: Oh, nggak apa-apa. Ayo, silakan yuk.
1: Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sekara terindu mampu merubuhkan menara jiwa hingga ketidakhadirannya mengutuk jemarimu menjadi hampa dan kau merasa lumpuh kehilangan seluruh aksara dunia. Kita seringkali keliru menafsirkan debar yang singgah, mengira bersandar adalah satu-satunya cara agar tidak goyah. Lalu dengan sukarela kau serahkan kemudi pada pegangannya, membiarkan dirimu larut hingga kedaulatan jatmika sirna tanpa sisa. Kau jadikan dia napas, lalu kau sekarat saat ia menjelma jeda. Namun dengarlah bisikan angin yang membelah sunyi. Cinta yang agung tidak pernah mengemis sebuah penyerahan diri. Ia adalah sepasang sayap yang terbang beriring menembus awan. Bukan belenggu emas yang membuat salah satunya menjadi tawanan. Pasanganmu adalah pelengkap ritme dari sebuah simfoni yang indah, bukan dirijen yang berhak membuat seluruh potensimu menjadi par. Jangan biarkan cahayanya padam hanya karena tak ada jemari yang mendekap. Sebab sebelum ia mengetuk pintu hatimu, kaulah bintang yang paling gemerlap. Itu aja.
0: Wih, thank you Wahyu, pas loh yuk sama durasinya. Gak dipotong-potong kan itu?
1: Sebenarnya belum selesai, tapi aku selesaikan aja.
0: Oh, thank you banget Wahyu untuk cerita kamu. Semoga abis ini kamu mau bertemu dengan pasangan sehati kamu ya.
1: Oke, siap. Ini mau siap tidur juga ya.
0: Oke, selamat tidur Wahyu, selamat istirahat. Semoga soalnya, besok semangat lagi. Kenapa-kenapa?
1: Soalnya mau bangun kan nanti subuh.
0: Oh iya, benar-benar. Sehat-sehat terus Wahyu.
1: Oke, siap.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia obrolan sama Wahyu. Nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Stay tuned.
2: Heartland in winter was the warm of the bed, you'd shake for minutes there and move your legs.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

teman-teman berdua, sebelum kita lanjut ngedengerin single dari Ariana Grande dengan singlenya Moonlight, kita bacain dulu ya yang gabungan. So, buat teman berdua yang mau gabungan, silahkan. Aku buka gabungannya sampai dengan di jam 11 malam nanti. Kita lagi ngomongin tentang emang gak apa-apa kalau misalkan cewek duluan yang untuk ngedeketin cowok. Jadi bukan cowok

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: hari ini aku gak sendirian Tomo Prodo. Tiba-tiba aku tersyik-syak-syok dengan kedatangan seorang pria. Aduh, suaranya bikin takut, kok kayak langsung tiba-tiba merinding ya. Duh, bulu kuduk.
1: Beronan kaku bikin takut.
0: Lain lebih ke kuntilanak sih. Aduh, kalau lain, kalau laki-laki bukan kuntilanak.
1: Apa?
0: Kuntilalakinak.
1: Kuntilanang kali ya.
0: Oh, kuntilanang bener. Ingat gak sih kalau dulu hari Sabtu itu ceritanya anu programnya Tonight Corner Horror?
1: Ada, dan selalu aku yang ngisi, sahabat.
0: Iya, cuma dia agak serem ya. Gimana menceritakannya nih?
1: Tapi ya begitulah ya, kehidupan semuanya serem gak sih, Kak Fer?
0: Kehidupan tuh memang serem, tapi harus kita tetap jalanin gak sih?
1: Harus tetap ditabrakin aja terus.
0: Bener, karena kalau misalkan gak ditabrakin nantinya tuh apa ya, kalau kita takut terus ya lama-lama kamu bakal jadi orang yang gitu-gitu aja.
1: Iya.
0: Eh, BTW nih, malam ini kan kita lagi ngomongin tentang cewek ngedeketin duluan.
1: BTW boleh introduce dulu gak?
0: Gak usah kayaknya deh, tahu ini Fauzan mah.
1: Aduh.
0: Tahu kan teman Prodo ini Fauzan kan?
1: Halo teman Prodo.
0: Itu saudaranya Afgan loh.
1: Ku lepas kacamata.
0: Kebanyakan vibra ya.
1: Iya.
0: Kayak almarhum Fidial Diano.
1: Mungkin
0: banyak vibranya. Banyak
1: vibrate mode getar HP kan.
0: Oh, bener. Pants
1: mungkin gitu, atau mungkin bisa dibilang kayak akulah mixer itu.
0: Ih, serem banget, mentang-mentang sekarang sudah naik kelas ya kan dia ya. Betul, ada yang gabungan nih.
1: Apa-apa.
0: Dari Zafira katanya, enggak apa-apa dong, ini udah 2026 saatnya cewek centil era.
1: Actually Kak, kalau di posisi aku ya.
0: Kamu kan cowok.
1: Iya gitu loh, sebagai cowok gitu. Di pengalaman hidup aku, kalau aku dikejar duluan oleh cewek, aku ngerasa kayak kayaknya nggak bakal cocok deh.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena lain aku yang interest duluan.
0: Oh kalau kamu, kalau oh berarti ini lain cerita, karena memang Fauzan ini nih sukanya yang aku yang harus interest duluan nih.
1: Aku yang harus interest duluan gitu loh. Kalau contoh nih cewek ngejar aku gitu kena, dan aku tahu itu gitu. Ketika aku kayak memaksakan, otomatis kan secara nggak langsung berbeda nih energinya gitu kan. Aku memaksakan untuk mengikuti alurnya dia gitu loh. Kalau misalnya aku terima, dia yang kayak gitu kan, kayak bingung juga dengan mix signal aku ini gitu kan. Ujung-ujungnya apa, ghosting, aku lagi yang salah.
0: Iya sih benar ya. Tapi menurut aku udah konsekuensi sih Zan
1: ya kan?
0: Ketika kamu udah ngedeketin seseorang, kalau misalkan orang itu ujung-ujungnya tuh gak mau sama kamu, ya udah gak apa-apa banget sih. Enggak.
1: Iya.
0: Enggak. Memang Pak Ujun ini protes terus ya tahun Bro 2. Kita tendang aja nih gak lama nih.
1: Enggak, tapi ngerasa telinga ini kayak suara kecil.
0: Enggak, memang kamunya aja yang pengennya nyaring-nyaring nih.
1: Ini kalau jaga malam, ini lagi jaga malam teman.
0: Kenapa?
1: Bro 2.
0: Jaga malam itu mah harus tetap semangat ya teman Bro 2.
1: Kayaknya pos ronda kalau semangat kayak gini.
0: Enggak apa-apa, justru kita tidak boleh membuat teman Bro 2 menjadi mengantuk mendengarkannya. Harus semangat, harus mau untuk sharing cerita.
1: Harus up to the up, up,
0: up. Up to the up. Tapi tadi balik ya ngomongin tentang cewek sama cowok. Karena kalau menurut aku apapun itu alasannya Zan, maksudnya mau cewek ngedeketin cowok ataupun mau cowok ngedeketin cewek, dua-duanya beresiko untuk tidak diterima dan beresiko juga untuk diterima. Jadi ya kayak gak apa-apa banget sih.
1: Berarti itu apa ya, sebuah yes kah kalau misalnya kayak aku menolak gitu?
0: Ya gak apa-apa dong
1: kan?
0: Lah lagi ya kan gini, maksudnya gini loh, masa
1: karena bukan sesuai dengan kriteriaku kan.
0: Sekarang gini deh contoh, kamu sukanya bayam dikasih kangkung, mau gak?
1: Enggak.
0: Nah, makanya jadi kayak menurut aku sih it's okay aja. Cuman kan kayak setiap orang tuh yang ngedeketin itu akan tahu kok kalau misalkan bakal seandainya pun ditolak itu ya emang sakit. Tapi ya gak apa-apa teman Pro 2.
1: Ya namanya penolakan nih ya sahabat Fas. Pasti ujung-ujungnya bisa penyesal.
0: Gimana sih kok nyebutnya salah nih?
1: Toleh, teman Pro 2 ya pasti kayak ngerasa bakal kayak sakit hati apa segala macam gitu. Kata Fauzan sih, dijalanin aja rasa sakit hatinya itu.
0: Bener.
1: Daripada kayak kamu merasa yang exhausted dan menggalaui hal tersebut, ujung-ujungnya apa? Malah kayak kemakan sama mental sendiri dan akhirnya nggak bisa survive gitu loh. Kalau misalnya kamu akhirnya menerima, perlahan sudah mulai tahu, perlahan sudah mulai, oh begini cara untuk menerima rasa sakit itu.
0: Tapi nggak apa-apa sih teman Pro 2 ya, di sakit hati nanti tinggal disakitin aja balik ya.
1: Aduh, apa ya?
0: Mohon maaf.
1: Balas dendam kah?
0: Aku tipe pembalas dendam. Jadi kalau aku sakit hati harus ku balas juga lebih sakit. Lah, jangan ya teman Pro 2.

0: chers.
1: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
2: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

intinya itu tadi ya teman Pro2, ketika memang si dia nih kamu deketin udah ada sinyal-sinyal yang gak mau, jangan diterusin apalagi dipaksa. Tapi menurut aku jodoh itu emang harus dikejar sih. Kamu tau gak sih salah satu TikTokers, kamu tau Ken Kalkulus gak? Nah mamanya, ya si Paujan nih. Jadi teman Pro2, si Ken Kalkulus itu kan mama dan bapaknya itu, kejadiannya adalah si mamanya yang ngejar-ngejar bapaknya. Dan jujur mamanya itu benar-benar orang yang effort banget ketika pengen ngedapetin si bapaknya, si Ken Kalkulus ini. Jadi pernah banget satu hari mamanya itu datang ke, misalkan nih contoh nih ya, kayak cowok yang kamu suka tuh lagi saat ini lagi kuliah di Balikpapan. Jadi dia tuh rela-rela sama keluarganya, ya aku pengen deh jalan ke Balikpapan. Padahal si emaknya dia ini kesana itu tuh untuk nyari di mana ya tuh cowok yang aku suka itu. Tapi menurut aku tuh jodoh itu dikejar, didoain juga, itu gak apa-apa banget tau. Kayak misalkan nih, ini kalau aku ya, tapi ingat bilang sama Tuhan, Tuhan aku tuh suka deh sama nih cowok, boleh gak sih? Boleh gak sih untuk dia jadi jodohnya aku? Tapi aku berharap Tuhan, dia adalah orang yang terbaik buat aku. Tapi kalau misalkan emang dia bukan yang terbaik buat aku, jauhin aja gak apa-apa. Tapi jujur aku pengen banget sama dia nih Tuhan. Gitu teman Pro2. Nah Tuhan kalau dia bukan jodohnya aku, hilangin dia perasaan aku sama dia secepatnya. Gitu. Kalau aku tuh orangnya kayak gitu teman Pro2. Jadi waktu aku akhirnya nih sama suami aku itu, aku pun minta sama Tuhan kayak gitu. Ternyata ya alhamdulillahnya dikasih jalan terus gitu loh, untuk sampai akhirnya menikah kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kamu mau menceritakan, bilang sama Tuhan itu it's okay, gak apa-apa banget. Daripada cerita sama temen diemberin kemana-mana, cerita sama Tuhan gak bakal diemberin kemana-mana.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Hai teman Pro 2 di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Tadi habis ngedengerin lagunya Meghan Trainor yang new. Bentar ya, Meghan. BTW Meghan ini adalah salah satu musisi kesukaan favorit aku. Apalagi lagunya yang All About That Bass. Aku tuh jujur suka banget sama hampir semua lagu-lagunya Meghan. Karena kayak nama aku dulu ada Veranino Trainernya, cuma gak jadi trainer. Trainer, aku lebih ke trainer olahraga sepertinya teman berdua ya. Tapi nih ngomongin tentang cewek untuk ngedeketin duluan, kenapa enggak, daripada kamu nyesel nantinya sih. Maksudnya apapun hasilnya, yang penting udah maju duluan aja, udah gak deketin duluan, tapi dengan caranya tadi yang tetap gak usah terlalu maksa banget. Karena itu yang bakalan bikin, menurut aku ya, itu yang bakalan bikin cowok jadi ilfeel sama kamu, ketika cara gak deketinnya kamu yang terlalu kayak gerasak gerusuk banget, yang mungkin terlalu yang ngechat dia tuh terus. Itu jujur itu bikin takut. Bahkan aku aja nih ya sebagai perempuan, kalau seandainya zaman dulu, zaman aku masih sendiri ya, masih single belum double, jadi kalau misalkan dichat sama cowoknya terlalu ngechat banget, yang sampai kayak ngejar-ngejar banget, jujur aku takut teman Pro 2. Aku tuh better sama cowok-cowok yang kayak ya udah cara ngedeketinnya tuh halus, pelan-pelan kayak gitu. Yang emang malah jatuhnya kayak temen, karena orang yang cara ngedeketinnya tuh kayak orang mau berteman aja, itu ngebuat ramah. Kan gini deh, orang itu kan dari berteman jadi nyaman, ya kan? Dari berteman timbullah rasa nyaman, daripada kayak misalkan kamu ngedeketinnya yang kayak, apalagi yang terlalu basic ya. Orang kalau misalkan ngedeketin tuh lagi makan apa, lagi di mana, PAP dong. Aduh, apaan sih? Kalau aku sih dulu ya PDKT itu cerita tentang kayak kerjaan atau apa. Aku tuh orangnya random banget, bisa tiba-tiba bahas film. Dan kamu tuh sebenarnya bisa banget ngepoin dia kalau misalkan dia aktif di medsos. Tahu tuh kesehariannya. Misalkan dia lagi nonton bioskop gitu kan. Bisa aja komen, bagus gak sih filmnya? Gitu, sesimpel itu. Oh iya, bagus nih, gini-gini. Aku pengen nonton juga sih, cuman jujur aku anaknya suka di spoiler gitu. Bohong aja, bilangnya kamu tuh pengen di spoiler. Terus kayak, yaudah kamu nonton, kayak gitu teman Pro 2. Ya kan? Pelan-pelan, tapi pasti. Ya gak sih? Daripada gak pelan, gak pasti.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Yes, if you still love me, kejar aja teman peradio kalau katanya Benson Ben. So, gak apa-apa kok buat cewek kalau misalkan kamu deketin cowok duluan. Waktunya untuk pamit duluan ya teman peradio. Kamu silahkan untuk tidur. Habis ini ada Just Music yang bakal temenin kamu. Kalau kamu belum bisa dapet dia, bayangin cintanya aja dulu ya. Barengan sama Kim. Bayangan cinta yang lalu.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
3: Ma, mati lampu kah?
2: Oh my God, galau aja gak direstuin.
4: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya. Karya Oh Suyang mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti.

Ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, esensi bicara ada seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Soo Young memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Soo Young mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, esensi bicara ada seninya, karya Oh Soo Young, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara, yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara, Ada Seninya, karya Oh Soo Young, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Pro 2 FM, Just Music. Terbaik. Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Hai, boleh saya duduk?
1: Andre, kamu ngapain kesini? Sama siapa?
0: Enggak, tadi aku memang lagi mau kesini. Terus dari jauh tuh aku ngeliat kayak kenal. Ya udah deh, aku datengin kamu aja.
1: Oh.
0: BTW kamu kenapa kok nangis gitu?
1: Gak apa-apa, Andre. Cuma capek aja sama diri aku yang selalu ngelakuin kesalahan.
0: Wajar gak sih tiap manusia pernah ngelakuin kesalahan?
1: Iya, masalahnya aku selalu membuat kesalahan.
0: Emang kenapa sih?
1: Aku dari dulu itu gak pernah mau kuliah, tapi orang tua aku maksa.
0: Bukannya bagus ya? Kan demi kebaikan kamu juga.
1: Iya, masalahnya jurusan aku yang mau aku masukin gak sesuai. Dan akhirnya kemarin aku di DO dari kampus. Tapi aku malah sekarang menyesal. Kenapa kemarin aku gak kelarin aja sih kuliahnya, suka atau gak suka? Karena orang tua aku benar-benar sedih. Ibu aku sampai sakit karena mikirin kuliah aku yang gak kelar. Mereka malu sama keluarga dan juga tetangga. Ngeliat anaknya yang sudah dibiayain banyak, tapi kuliahnya gak selesai.
0: Terus sekarang kamunya gimana?
1: Gak tahu aku mau gimana. Gak ada yang bisa diperbaikin lagi.
0: Ada kok. Coba kamu pikirin, apa sih hal yang kamu suka? Contoh deh, aku suka masak. Ya udah, jualan.
1: Iya ya?
0: Iya, tapi kamu harus konsisten. Mulai hari ini, coba kamu pikirin apa yang kamu sukai.
1: Semoga aku bisa banggain orang tua aku ya.
0: Bisa dong, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang adalah mereka yang dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 13 Juni 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 14 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara di siang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Pro 2 88.5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Pro 2, 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prodo, tim Putra Institut Perbanas Jakarta berhak mewakili perguruan tinggi Indonesia pada Asia University Basketball League 2027 setelah menjadi juara Campus League Basketball Season 1 2026. Perbanas juga menjadi juara putra pertama Campus League Basketball setelah mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan skor 47-45 melalui babak tambahan pada Final The Nationals di UPH Basketball Court Tangerang Banten hari Sabtu kemarin. Beralih ke informasi lainnya, teman Prodo, akses platform media sosial Facebook dan juga Instagram kembali normal usai mengalami gangguan secara global pada Jumat 12 Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan Vice President Communication Meta, Andy Stones, melalui unggahan di akun X pribadinya. Meskipun sudah bisa diakses, Andy juga mengatakan perlu waktu hingga semua layanan Meta bisa dipulihkan secara sepenuhnya. Informasi terakhir, teman Prodo, Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026. Mengutip keterangan dari sumber industri yang menyebutkan bahwa Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun debut ke-20. Namun, teman Prodo, rencana tersebut masih dapat berubah tergantung pada jadwal artis dan juga keadaan pada masa mendatang. Demikian Prodo Update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.

0: Pada selamat pagi teman Perdam Rapat di 88.5 FM barengan sama Sulis dan oh salah deh.
1: Yang ini.
0: Lupa saya. Sebenarnya aku mau membungkam kamu sih.
1: Oh gitu. Oke okay, yeah. Baiklah.
0: tapi yuyur teman berdua, aku tuh tadi bangun tidur terus mau siap-siap berangkat tuh kayak ya udah aku merasa biasa aja pas keluar rumah loh. Kok basah ya dunia ini ternyata tadi yeah. Tadi subuh tuh oh, bukan tadi dini hari.
1: Dini hari hujan.
0: Itu hujan. Itu pasti barengan pas siapa yang hari ini ngegolin?
1: Pas yang tadi siapalah di Swiss tadi.
0: Hai,
1: tapi Kak, tadi pagi itu pas jam 3 berapa ya aku terbangun itu? 3.30.
0: 3.3 kali.
1: Iya, iya.
0: Kenapa? Begitu,
1: hujannya tuh deras banget di sumpah aja.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi aku kayak hujan. Oke, tidur lagi.
0: Terus kayak kalau aku sih teman berdua jujur enggak dengar sama sekali. Jadi rasanya ya udah. Oh.
1: Enak oh, ya.
0: Kok ini sih? Enggak, tapi kalau misalkan pas udah mau dinas subuh gitu ya teman berdua terus habis gitu hujan, di dalam hatiku tuh kayak dingin gitu.
1: Kalau aku tuh ngantuk langsung kayak ih, apakah aku harus memakai selimut lagi gitu kayak. Lepas tidak ya selimutnya? Ah, pakai aja lagi gitu. Biasanya aku pasti kundur 5 menit, 10 menit lah.
0: Aku 15 menit. Okay. Lama ya.
1: Lama ya.
0: Astagfirullahalazim. tapi BTW kayaknya habit-habit yang kayak kita bangun tidur terus habis gitu mau tidur lagi tuh harus dihilangin deh.
1: Mm-hmm.
0: Karena kita mau jadi triliunan juga.
1: Yes, kita mau banyak banget duit dolar.
0: Kayak yang satu ini nih, akhirnya dia resmi jadi triliuner pertama di dunia dengan kekayaan yang tembus 18 kuadriliun rupiah.
1: Wadaw, siapa coba tuh deh, Kak?
0: Kuadriliun itu berapa nolnya teman-teman? Gitu nolnya ya. Kayak gak pernah duitku sebanyak itu gitu. Jadi Elon Musk ini baru aja dinobatin sebagai triliuner pertama di dunia. Dengan kekayaan yang tadi udah aku sebutin tuh, Bing.
1: Oke,
0: luar biasa.
1: Nolnya entar 9 sebelum aku hitung betulan. 11 12 13 14 15 0.
0: Oh, 15. Kalau kita 15.000.
1: Gitu ya, dapat nasi kuning plus es teh ya teman-teman.
0: Iya. Tapi emang ini tuh akhirnya pecah rekornya gara-gara setelah bertahun-tahun tuh cuma diperdagangkan secara private, akhirnya si SpaceX inilah yang resmi masuk bursa dan nambah pundi-pundi kekayaan om aku.
1: Iya.
0: Om Elon.
1: Karena kemarin sempat ngopi juga sama om.
0: Mulai halu
1: ya. Mulai halu pagi-pagi ya gitu loh. Jadi memang si Elon Musk ini teman Pro 2, dia kan punya saham juga kayak di mobil-mobil kayak di Tesla. Terus memang nilainya enggak kecil ya teman Pro 2.
0: Sedikit lah ya, benar-benar
1: banget gitu. Untuk bahkan miliarnya tuh bukan miliar rupiah tapi miliarnya dollar
0: gitu. Jadi kayak luar biasa.
1: When ya.
0: Bahkan ya, kalau ngomongin soal si SpaceX yang akhirnya masuk ke bursa ini tadi, teman Pro 2, dia tuh mencetak rekor senilai 1.350 triliun rupiah. Dan ini juga bisa dibilang salah satu yang terbesar dalam sejarah. Bukan yang terbesar ya, tapi emang salah satu yang terbesar dalam sejarah gitu. Jadi wajar aja lah kalau dinobatkan sebagai triliunan yang baru gitu.
1: Yes, benar.
0: Ya, pantesan jadi aja tadi malam sibuk di rumahnya selamatan kayaknya.
1: Dia bikin kambing guling, teman. Berapa
0: kayaknya
1: kambing guling ya itu ya?
0: Itu kayak akikah. <teman-teman. laughs>
1: Dengan duit segitu kayaknya kambing gulingnya ya.
0: Itu buat beli kambing se-Indonesia deh kayaknya.
1: Bisa, bisa banget gitu loh. Mau acara di mana aja teman berdua. Sabi pokoknya.
0: Iya, sabi gaskan pokoknya. Iya, tapi BTW abis ini masih banyak banget informasi-informasi serunya.
1: Bener
0: kita
1: banget
0: bagiin buat kamu pastinya di sepeda sampai nanti.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI

Pantai bisa nyumbang 626.000 pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: masih balik lagi nih sama kami berdua.
1: Gimana ya? Jadi? Aku sih ngerasa kayak iya kan.
0: Tapi aku ada baca ini Kak tentang El Nino itu loh yang kemarin sempat rame katanya bakal kemarau panjang itu. Nah, dari pemerintah sendiri mereka tuh lagi nyiapin banyak banget untuk cadangan pangan gitu. Karena takutnya biasanya kan ketika kemarau tuh ada aja tuh kayak airnya mati.
1: Bener,
0: barang-barang juga mulai mahal sekarang. Jadi kayak mereka tuh mempersiapkan mungkin kayak beras gitu. Jadi pemerintah sendiri ngasih tahu ke kita tuh kalau ternyata mereka sudah menyiapkan 5 ton beras dan itu udah pasti aman gitu
1: untuk
0: buat
1: kita ya
0: semua,
1: alhamdulillah.
0: Gitu. Alhamdulillah.
1: Cadangan makanan aman, hidup kita daman, nyaman,
0: dan tentram,
1: sejahtera, tidur.
0: Tidur lagi.
1: Tapi BTW ya kalau ngomongin soal El Nino ini kan relate-nya sama yang kejadian suhu bumi meningkat, panas, dan itu kan di beberapa wilayah di Indonesia tuh masih terjadi sampai sekarang. Yes, meanwhile di Samarinda, kadang aku bingung ya teman berdua tinggal di Samarinda ini, kapan sih musim hujannya, kapan musim panasnya gitu.
0: Samarinda
1: musim panas, musim kemarau maksudnya.
0: Samarinda ini Nino dan Noni.
1: Iya, berarti bukan El Nino.
0: Bukan El Nino, El Nona?
1: El Nona kayaknya.
0: Jalan-jalan.
1: Nona. Sebel banget.
0: Kira hujan lokal itu kayak misalnya nih di rumah kakak hujan, di rumah aku enggak.
1: Iya bener.
0: Nanti gantian aja itu sama Rindet begitu.
1: Bahkan ya teman berdua, itu yang kemarin kejadian, aku tuh jalan dari daerah di Jalan Mulawarman dan mau OTW ke area mall besar itu. Nah, itu dari kejauhan yang aku jalan aja itu masih reda. Jadi perjalanan itu kayak yang dari reda. Terus maju ke sedikit, oh gerimis, terus reda lagi, terus ras. Maksud aku itu gak jauh loh, tapi bisa belang-belang begitu cuacanya.
0: Dan kakak pernah gak dikejar sama hujan?
1: Pernah.
0: Seru. Hujan di belakang. Karena saking lokalnya itu loh teman bro.
1: Iya,
0: kayak gitu tuh gak tahu. Bahkan aku pernah kayak lagi di, kemana ya arahnya kemarin tuh, kakak tahu ini gak sih? Aduh, aku lupa lagi nama jalannya. Pokoknya dari dekat SCP mau ke Lambung. Ada simpang 4
1: iya,
0: itu.
1: Oh iya, tahu.
0: Jadi aku mau ke Lambung, terus di Lambung itu aku lihat hujan deras. Padahal aku di lampu merah sini enggak hujan. Aku yang kayak mari kita masuk ke hujan. Masuk bus. Jujur lucu.
1: Bahkan kayak kalau ngeliatin, kalau mungkin ya teman berdua kamu baru pendatang gitu kan ya di Samarinda, terus ngelihat ada orang, loh cuaca kayak gini kok kamu pakai ini
0: hujan?
1: Sih pakai jas hujan, jangan sedih.
0: Betul, ya memang jangan itu sedih. Adalah khasnya.
1: Iya, pokoknya minimal orang Samarinda nih 15 kali lah kayak gitu ngalamin.
0: Betul. Nanti kayak pakai nggak ya? Ah ya udahlah, nggak usah pakai. Sekalinya deras. Nanti giliran kita pakai. Sekalinya
1: deras.
0: Udah,
1: aduh, males
0: capek
1: deh.
0: Lah kayak gitu teman.
1: Tapi emang inilah ya teman berdua, kalau kita ngomongin soal cuaca di kota Samarinda yang tidak jelas pula gitu kan ya. Mungkin ini lagi transisi juga dari yang kemarin kita panas sih gila-gilaan, terus habis itu sekarang udah mulai mendingan gitu kan ya, meskipun beberapa hari juga tetap ada panas terik gitu. Jadi kayak kesehatan juga agak-agak terganggu.
0: Bener ini,
1: tuh.
0: Bener, jadi harus jaga kesehatan,
1: bener.
0: Jangan minum es-esan dulu lah.
1: Boleh minum es?
0: Boleh ya?
1: Aku boleh ya.
0: Karena pas biasanya tuh panas-panas kan kita jalan lihat es kayak es gitu. Tapi kan nggak mungkin ya namanya es sendirian, pasti ada gorengannya.
1: Betul. Ya, atau jadi, paling nggak ya sekarang tuh sebenarnya yang bikin batuk tuh bukan esnya sih teman, lebih ke kayak gulanya yang terlalu banyak.
0: Oh iya benar.
1: Jadi dikurangin aja gulanya dan minum vitamin sih pastinya.
0: Betul.
1: Sama satu lagi nggak boleh lupa.
0: Apa tuh?
1: Dengerin kita.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
4: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Yuyur sedih banget sih sebenarnya. Tapi kenapa kayak ini tuh jadi kabar yang baru tapi sedih gitu loh teman perdua. Jadi sekarang kalau kita ngomongin soal populasi si badak Kalimantan di Kalimantan sendiri ini tinggal satu.
1: Oke.
0: Bener bukan satu koloni ya? Yeah, satu. Satu biji teman kedua. Terus tadi kayak aku sempat ngomong sama Habibi, ini dia pasti kalau di hutan kesepian banget, dia temenan sama siapa? Kata Habibi sama monyet.
1: Iya benar kan di hutan ya teman kedua. Atau kucing?
0: Enggak ada enggak ya. Sih kucing. Kucing hutan enggak sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak tahu ya,
1: teman. Ya, anggap aja ada teman kedua, kita enggak pernah ke hutan soalnya.
0: Iya. Tapi sedih sih jadinya karena Parima ini namanya Parimahulu dan dia ini adalah salah satu satu-satunya badak Kalimantan yang sampai sekarang ini masih hidup bebas di alam liar di Mahakam Ulu Kalimantan Timur teman perdua. Terus katanya sih bakalan dipindahin gitu bi ke Suaka Badak Kelian buat ngejalani program reproduksi berbantuan atau bayi tabung gitulah dan dilakuin karena emang populasi badak Kalimantan ini tinggal dia. Hopefully sih nanti ketika bayi tabung juga berhasil ya karena menurut aku kayak kalau ini apa pasti itu? Susah gak sih?
1: Jujur iya.
0: Iya kan?
1: Karena ya gimana lagi. Bahkan kalau gak salah aku ada baca katanya sisa dua badaknya.
0: Di Indonesia ya?
1: Iya.
0: Tuh kan.
1: Jadi kayak dua ya dua tuh betina dua-duanya kak. Nah. Jadi kayak gimana ya caranya?
0: Gimana cara gitu. Berkembang biaknya ya kalo, lagi-lagi?
1: Kalau misalnya jantan satu betina satu masih
0: masih okay. Bisa lah ya.
1: Kita masih yang kayak aman nih kalau betina dua. Harus dicari caranya gitu.
0: Gimana,
1: tapi kalau jantan semua ya udah.
0: Bingung juga teman juga.
1: Susah. Aduh, itu reproduksi susah
0: ya. Tapi ya aku harap sih nanti bakalan berhasil dan prosesnya bakalan ini ya lancar lah ya. Maksudnya supaya kita juga gak kehilangan. Karena kalau misalkan ini terus-terusan dibiarin si Parimahulunya di alam hidup bebas di alam liar. Satu dia kan gak punya temen ya. Pastinya kan betul. Dia kayak bukan ini serius ya teman teman. Dia sendirian terus akhirnya kayak ya bisa jadi dia gak bisa hidup berkelompok dan mati sendiri kayak
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: loh.
1: Iya betul-betul. Karena kucing aja bisa stres apalagi hewan-hewan lain gitu yang mungkin walaupun mereka hidupnya di alam liar tapi kan mereka pasti tetap butuh ada kayak pasangan, ada anak biasanya.
0: Betul.
1: Tuh, biasanya mereka ada yang kayak
0: satu keluarga gitu.
1: Iya, biasanya pelukan yeah, gitu-gitu enggak sih yeah. Kayak ada kebiasaan mungkin kayak kucing. Kucing tuh biasanya suka menjilat
0: anak-anaknya.
1: Bener. Nah, kita kan enggak tahu badak ini gimana caranya. Bener. Mungkin dia akan stres gitu kalau sendirian. Bener.
0: Sama kayak hamster kan?
1: Nah, iya betul.
0: Hamster tuh kan enggak bisa sendiri. Ya teman berdua
1: seperti nanti hilang lah tiba-tiba.
0: Iya tiba-tiba kabur.
1: Kemana
0: dia?
1: Kemana dia pokoknya ya?
0: Tapi emang katanya kalau misalkan si Parimahulu ini nanti udah hilang ya, maksudnya kayak udah punah beneran punah gitu, dia ini Indonesia itu katanya beresiko kehilangan materi genetik terakhir badak Kalimantan. Sedih kan? Jadi akhirnya emang punah hilang gitu loh teman berdua.
1: Gimana kita carinya badak yang mana?
0: Gak
1: gitu.
0: Bisa di mau di rewind juga? Rewind kita mau ke belakang gak bisa juga.
1: Kecuali gitu. Kita datangin Dr. Strange.
0: Aduh, mulai halu deh.
1: Mulai halu pagi-pagi.
0: Mau jam berapa ini? Baru ini mau belum ada jam 7 ya, tapi dia 7. Udah halu nih.
1: Kayaknya karena masih pagi itu jadi.
0: Oh, kepagian.
1: Iya, kepagian. Masih halu gitu loh teman berdua.
0: Abi, tapi ada yang menarik tau dari ini apa sih namanya penyelamatan si Parimahulu ini yang akhirnya nanti bakalan di coba program bayi tabung. Jadi katanya Parimahulu, meskipun Parimahulu ini bakalan dipindahin, habitat aslinya di Mahakam Ulu ini bakalan tetap dijaga dan diusulkan jadi kawasan preservasi yang nantinya bisa jadi rumah untuk keturunan badak Kalimantan kalau misalkan program konservasinya itu berhasil.
1: Amin gitu, ya. Amin. Semoga makin banyak dan ya semoga masih bisa terjaga lah ya.
0: Benar.
1: Takutnya
0: benar.
1: Nanti ketika itu sudah terbuka mungkin ada yang ngelihat ada beberapa oknum mungkin.
0: Benar.
1: Yang
0: nanti
1: bisa
0: yang
1: merusak.
0: Ngerusak
1: gitu.
0: Lah apalah, please jangan ya, ya. Teman berdua karena yang butuh hutan bukan cuma kita. Betul. Tapi semua makhluk ciptaan Tuhan.
1: Benar banget.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

melangkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Ada Hachiu dari Salmo Salsabil, teman berdua. Ini benar-benar lagu untuk kita-kita yang untuk kamu yang untuk hidupnya kerja. Kalau kita kan enggak kerja, traveling. Habis duitnya.
1: Traveling juga makannya itu aja biasanya.
0: Ih jangan gitu dong, nanti kita bahas jam 7 aja. Oh, iya, ya. Tapi kalau ngomongin soal traveling juga relate sedikit ya. Ini ada satu rute penerbangan yang kayaknya semua orang Indonesia tuh wajib nyobain. Jadi karena ini dinobatkan sebagai rute penerbangan tercantik di NTT menurut netizen ya. Dimana ini dari kamu tuh bisa ngelihat Pulau Nuka Molas atau bisa dibilang sih ini Jurassic Park-nya Indonesia dari ketinggian gitulah pokoknya. Okay. Iya benar-benar yang kayak kalau kamu lihat ya teman berdua, sumpah deh itu kayak kamu nyebrang, kamu naik pesawat nih, terus habis itu ngelihat satu pulau doang, kayak kecil gitu dari atas.
1: Real, dia kayak bulat gitu.
0: Iya, cuma bulat gitu doang, terus kayak ada kuncupnya atas gitu, kayak kayak ujungnya es krim gitulah.
1: Iya, benar-benar. Setuju.
0: Kayak ujungnya es krim gitu.
1: Tapi pernah ini nggak sih nonton drakor apa ya, aku lupa lagi namanya.
0: Aduh.
1: Ada yang dia pokoknya dia jatuh dari kapal, terus dia terdampar di sebuah pulau. Nah pulaunya sama tuh.
0: Itu tenggelamnya kapal Van der Wijk kan?
1: Iya benar. Tapi maksudnya pulaunya tuh sebersih itu teman berdua. Kayak pasirnya tuh, tau gak sih pasir-pasir yang kalau kita ke Bali
0: yang putih gitu loh. Terus lautnya tuh kayak yang biru.
1: Terus yang aku suka gitu dari pulaunya ini kak, dari ininya loh, apa awannya.
0: Bener sih.
1: Kayak deket banget sama awan.
0: Dan fun fact-nya teman berdua, harga tiketnya cuma Rp273.000. Murah banget.
1: Murah banget kan? Biasanya berapa?
0: Biasanya sih sekarang FYI ya teman berdua, ini dari Balikpapan ke Berau aja udah Rp1.500.000.
1: Kakak tau enggak dari Samarinda dari Balikpapan ke Jogja?
0: Berapa tuh?
1: 3 juta.
0: Oh.
1: Serem banget. Emang mahal banget belakangan ini ya teman berdua. Yeah. Jadi kalau mau traveling
0: kayaknya aku rasanya kalau aku punya power ya, pengen ku datangi rumahnya Om Trump sama
1: iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Apa sih masalahnya?
1: Kita mau traveling. Jadi sudahlah, jangan dinaik-naikkan lah.
0: Permudahlah kita ini apa-apa mau ngomongin apa, ayo apa-apa.
1: Kan sudah berumur, udah waktunya untuk maaf-maafan.
0: Benar.
1: Gitu
0: kita kasih tahu kalau di Indonesia udah seumuran om-om ini memang cucu.
1: Udah biasanya nongki gitu ya di pos kamling.
0: Sama ini main catur.
1: Nah, kan sudah seru banget. Pokoknya bisa sambil makan gorengan tau.
0: Bener.
1: Jadi, terus Trump kalau mau.
0: Abis itu pulang dimarahin sama anaknya kolesterol.
1: Iya,
0: ya Allah.
1: Kayak, kapan sih pulang pak? Iya.
0: Nanti di jam 7 teman berdua aku sama Habibie bakal lanjut lagi ngomongin soal traveling kita yang sebenarnya di traveling di in this economy itu apakah worth it dan gimana caranya kita supaya kayak ya menekan budget.
1: Betul,
0: tapi
1: still
0: tetap
1: hemat lah ya.
0: Seru. Gitu loh. Untuk kamu yang enggak pernah liburan atau jarang liburan kayak aku ya, kayaknya harus simak sih karena Habibie punya 5.565 tips ya katanya.
1: Iya, benar. Sudah
0: sama
1: ada satu
0: ini,
1: buku.
0: Sama voucher juga.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
2: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Ya.
1: Ada kakaknya Habibie.
0: Nah, Adrian Khalif. Oh iya, benar.
1: Bukan kan, ya?
0: Enggak, aku Rizky Pebian. Jadi sahabatnya Adrian Khalif.
1: Asik. Tapi gimana kabarnya mahal ini?
0: Kebetulan lagi happy ya dia, lagi main PS sama
1: Selina. Selina sekarang udah bisa apa?
0: Selina sudah bisa jungkir balik ya, udah bisa salto.
1: Aduh, hai teman berdua, makin halu aja. Pertanda emang perlu liburan lah. Bener. Ya ini. Tapi jujur ya, kalau ngomongin soal liburan, aku tuh adalah salah satu orang yang jarang banget liburan.
0: Kenapa tuh?
1: Kayak aku sayang aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena moto hidup adalah kerja, kerja, kerja.
0: Tapi kalau ngomongin soal liburan, aku juga aku tuh tipe yang apapun itu liburan tuh aku anggap liburan ketika kita bisa keluar dari rumah.
1: Iya kan.
0: Jadi kayak lagi keluar rumah. Itu aku anggapnya liburan. Cuman memang kebiasaan aku sendiri biasanya sebulan itu minimal banget kalau bisa ada ke Balikpapan.
1: Oh,
0: itu liburan gitu. Yang menurutku, walaupun cuma datang, kita tahu lah ya, karena Balikpapan kan deket kak. Kayak
1: terus habis gitu kayak mirip-mirip aja sama Samarinda lagi.
0: Iya, jadi kesana tuh cuma buat makan biasa.
1: Aku tahu kamu pasti makan pizza itu kan.
0: Iya benar. Jadi buat kamu tuh benar.
1: Woi, malah promosi. Brand
0: ambassador dong.
1: Tolong. Yuk bisa yuk, teman-teman. Tit pizza, kontak aja Habibie.
0: Betul. Aku langganan loh, tolong.
1: Itu kalau dikumpulin struknya bisa dipakai buat ini, buka pizza, cabang pizza sendiri di sana, di Bengkuring.
0: Buat main ini loh, main gempa.
1: Astagfirullahaladzim, males banget. Aku gak expect ya ngomongin dia buat main gempa teman berdua.
0: Karena saking banyak ya, jadi kayak tertumpuk gitu loh teman berdua.
1: Tapi untuk kita-kita mungkin ya, kaum-kaum introvert ini, mm-hmm. yang tadi dibilang Habib emang relate sih, kayak asalkan kita keluar rumah mm-hmm. dan ngelakuin aktivitas yang kayak ketemu teman.
0: Betul.
1: Atau mungkin ya udah cuman keluar rumah terus ngopi atau kayak makan enak, itu menurut aku tuh udah kayak liburan gitu loh. Udah. Betul. Yang ih seru deh gitu. Nah
0: kalau aku tuh biasanya hanya apa ya, kayak jalan-jalan. Kakak pernah gak sih jalan tapi kakak gak tahu mau kemana?
1: Tahu, iya ya.
0: Iya kan.
1: Jadi liling, aku tuh liling, kayak liling, liling, liling.
0: Keluar ah yaudah naik motor.
1: Tapi sekarang kita harus mempertimbangkan itu deh.
0: Bensin.
1: Iya. Wow. Kan Pertamaks naik.
0: Bener. Aku ada kak. Jadi kayak waktu itu kebetulan motorku mau dipakai terus habis bensin, jadi mau dibelikan lah sama Umiku. Jadi kayak ya udah belikan aja deh sekalian gitu. Terus kata Umiku, habis betul ini bensinmu, tumben. Jadi 41.000 sekarang kalau full. Hah? Iya kah? Oh, kehabisan berarti. Karena biasanya aku kalau full itu 30-an aja kak. 35, 38 gitu lah kisaran segitu. Tiba-tiba 41. Terus Umiku yang kayak, habis betul kamu nih gak pernah isi bensin gitu-gitu kan.
1: Ternyata harganya,
0: ternyata harganya naik. Lupa berkayak, oh naik ya harganya.
1: Iya jadi kayaknya gitu. Kalau kamu mau apa sih namanya, night ride sama teman kamu, night drive
0: deh.
1: Ganti aja, jalan kaki sore-sore deh.
0: Bener, jalan kaki. Nanti pokoknya kalau capek gendong, minta gendong teman. Gantian, tukaran. Capek, tukar.
1: Tapi jangan temenan sama aku ya.
0: Capek ya teman-teman.
1: Iya capek teman-teman
0: gitu. Tapi kalau ngomongin traveling yang deket-deket aja, mungkin ya itu tadi kak, kayak kita ke Balikpapan.
1: Bener-bener setuju.
0: Atau
1: setuju.
0: Tenggarong.
1: Aku setuju, luar biasa. Dan kayak Tenggarong itu selalu ngangenin sih menurut aku.
0: Kenapa tuh?
1: Karena itu tuh kayak kalau aku bisa milih ya nanti, kalau bisa beli rumah, aku pengen kayak punya rumah tuh di Tenggarong teman-teman.
0: Di deket ini kan, di deket jembatan ya kan?
1: Enggak juga dong. Oh,
0: kira kan kayak Tenggarong banget
1: di
0: gitu.
1: Pulau Kumala.
0: Biar bisa foto tiap hari ya.
1: Aku sama ini di samping Keroncong. Nah.
0: Bener. Keroncongnya yang warna hijau lagi.
1: Iya bener. Tapi alasanku kenapa, karena di sana tuh perasaan aku ya kayak jadi short escape dari Samarinda teman berdua, karena punya vibes yang slow living banget gitu loh.
0: Oh iya benar.
1: Ya kan, yang kayak kalau kesana tuh bawaannya tuh kayak tenang gitu.
0: Gak tau ya, aku ngerasa juga ketika lagi di lampu merahnya juga enggak, kayak enggak banyak.
1: Iya kan,
0: enggak banyak motor juga. Aku enggak tahu itu jalan apa, tapi ada perempatan gitu, terus kayak kok di depanku motor dua, di kanan cuma mobil satu gitu, kayak duh ini kok sepi banget gitu. Jadi kayak tenang gitu. Mungkin kalau malam-malam seru tuh.
1: Eh kamu gak pernah ya ke Tenggarong malam-malam?
0: Enggak.
1: Cobain, seru banget.
0: Ya terakhir ke Tenggarong kapan ya? Kayaknya berapa tahun?
1: Ya udah nanti sore deh teman berdua. Ketemuan gak?
0: Boleh, gas.
1: Tikumnya di Islamik ya?
0: Iya boleh. Bayarannya cuma keroncong.
1: Iya. Oh boleh gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Keroncong hijau?
1: Gak apa-apa. Aku yang mau yang warna ungu. Soalnya kan sekarang lagi musim tuh dessert-dessert ubi ungu.
0: Oh iya benar. Sehat banget.
1: Eh tapi teman berdua, kamu boleh gabungan nih barengan sama aku dan juga Habibi, ceritain. Menurut kamu emang traveling tuh sekarang dengan budget yang emang harus ditekan atau secara hemat itu tuh worth it atau enggak? Boleh gabungkan di WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital ya teman berdua. Kita tunggu sampai nanti jam berapa, Bi?
0: Sampai jam 10.
1: 10 malam kalau Habibie, aku jam 10 pagi.
0: Waduh.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Lanjut lagi nih teman kedua ya.
1: Ngomongin soal liburan.
0: Liburan yang belum ini liburannya.
1: When ya? Sumpah aku sampai lupa. Aku inget deng. Apa tahun tuh? Lalu tuh kayak aku sama teman-temanku udah ngerencanain, udah deh kita ini ya, kita liburan. Sebenarnya enggak jauh-jauh sih, cuman ke Balikpapan doang, teman kedua. Literally ke Balikpapan tok gitu loh. Kita ke sana cuman stay, staycation. Doang terus habis itu
0: Stray Kids
1: boy band itu. Terus akhirnya kayak aku ya udahlah, kita merencanakan itu, kita udah bikin itinerary-nya loh. Okay. Jangan sedih.
0: Ngeri.
1: Kamu inget kan tapi momen dimana Samarinda dilanda banjir yang parah tinggi?
0: Ingat yang aku pulang itu enggak sih? Yang
1: hari itu aku kesana. Kembali ke Balikpapan. Jadi kayak perjuangannya teman-teman tau gak sih? Jadi temanku tuh OTW-nya dari Bengkuring.
0: Aha.
1: Nah terus OTW-nya dari Bengkuring sekitaran rumah kamu situ.
0: Okay.
1: Tapi kan tetap ya akses kemana-mana. Bener. Untuk keluar ke daerah sana, ring road, lewat ring road doang.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Dia keliling kemana-mana tuh banjir dalam. Terus aku bilang kayak gak usah aja kalau gitu, gak usah berangkat, kita di sini-sini aja, tunggu surut. Aku bilang gitu kan. Okay. Terus dia gak, jangan. Tahu gak sih teman berdua, ujung-ujungnya kita tuh kayak nyampe di Lojanan yang jalannya terputus itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu tuh udah jam 5 sore. Estimasi kita kayak yang oke lah jam 5 nanti kita bisa keluar Bukit Soeharto, enggak apa-apa deh. Paling enggak nanti sampai Samboja tuh jam-jam 6 tuh udah kita bisa singgah dulu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi jalannya terputus. Jadi kita muter lagi melewati banjir ujung ke ujung dan kita masuk Bukit Soeharto tuh pas maghrib. Itu sih terakhir liburanku yang kayak capek banget. Ya Allah.
0: Mana Bukit Soeharto begitu.
1: Iya.
0: Malam-malam naik motor. Aduh.
1: Males sih teman bro. Betul ada yang telepon nih.
0: Siapa tuh?
1: Ya, udah mati lagi.
0: Ya.
1: Wahyu udah mati. Wahyu mau lagi nih. Aduh. Tar.
0: Moshi.
1: Wih, moshi gak tuh.
0: Moshi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Wih. Khas banget tuh.
2: Pagi.
3: Iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah. Baik. Luar biasa, Wayo. Hari ini Sulis sama sama Habibi.
0: Yes, akhirnya kita berdua
3: betul.
0: Nih.
3: Mendung manja ini.
0: Benar.
1: Di LBS juga kah mendung? Biasanya beda planet kita ini.
3: Iya, beda planet bukan berarti enggak bisa sama dong.
0: Jadi cuacanya sama nih.
3: Iya betul sama ini.
1: Iya memang Samarinda lagi cocok-cocoknya buat dipakai ngopi nih.
3: Iya kebetulan ini ada yang sama juga ini.
1: Apa tuh?
3: Skor dari
1: Oh update juga loh, update nonton juga. Bola kah Wahyu?
3: Wah ini lagi nontonin.
1: Wih ngeri. Tapi sekedar info aja ya teman Bruno dan juga Wahyu di sini, Habibi juga dari tadi nonton terus pas lagi nggak perhatiin tiba-tiba gol.
0: Iya benar.
3: Aduh.
1: Iya tapi Brazil lawan mana hari ini?
0: Maroko
1: ya.
3: Iya.
1: Yang tadi pertandingan sebelumnya nonton juga nggak Wahyu?
3: Pertandingan sebelumnya nonton, yang pertandingan Qatar itu kan?
0: Iya yes, benar.
3: Kamu tapi masih ngantuk aku itu, golnya aja nggak kulihat itu. Wah itu parah sih, itu nggak tahan betul aku.
1: Tiba-tiba gol aja iya. Gitu ya.
3: Kalau udah ngantuk ya ketiduran ya. tapi bodo amat lah, Qatar juga kok.
1: Ini Brazil makanya wajib nonton ya.
0: Iya, semua orang nonton tuh biasanya kalau Brazil.
1: Aduh.
3: Iya kata orang tuh di media sosial ini pertandingan di hari Minggu ini yang paling seru Brazil aja.
1: Iya.
3: Kalau nanti kan pertandingan ya tim-tim yang baru-baru lah.
1: Kalau aku menurutku minggu ini bukan Brazil yang paling seru.
0: Apa tuh?
1: Kuba sama Sempaja Selatan.
3: Itu apalagi Palaran melawan Sempaja.
1: Nah lo,
0: pernah nggak lihat Samarinda Ulu lawan Samarinda Utara?
3: Itu kayaknya bakal menang Samarinda Ulu sih.
0: Oh, okay.
1: Tapi kalau diadu ya Palaran sama Sempaja yang menang Lojanan.
3: aku tuh pernah jadi komentator loh waktu di kampung dulu.
1: Pertandingan
0: terus?
3: Bukan komentator sih, tapi lebih ke kayak orang yang bawain
0: acara?
3: Pertandingan gitu.
0: Aha.
1: Terus.
3: Jadi ada di kampung itu pertandingan gitu kan antar kampung gitu. Jadi kampung LBS ini lawan kampung dari mana gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi aku tuh jadi komentator gitu. Oh, ayo ayo ini si ini membawa bola. Oh.
0: Tapi sambil pantun enggak itu?
3: Enggak.
1: Enggak, awalnya enggak sambil pantun tapi sambil puisi.
3: Wah, parah sih ini.
1: Bercanda ya, Wayu. Izin. Oke, tapi hari ini kita enggak cuma bahas bola ini, kita bahas hiburan. Iya. Sekarang kan harga BBM naik ya. Jadi betul. Mau enggak mau kayak kalau pengen liburan tuh kita harus menekan biaya, menekan budget. Menurut kamu kalau misalkan kita liburan dengan budget seada-adanya itu tetap apa namanya tetap oke enggak Wahyu?
3: Iya, harus ditekan lah. Tapi jangan terlalu keras nanti sesak napas. Ya.
0: Aku nyambung lagi sama jokes.
1: Aku juga relate lagi.
0: Ngomong gitu loh.
3: Ditekan ini maksudnya gimana nih?
1: Ya maksudnya kayak ya dikurangin lah. Gitu. Atau enggak kayak yang sebelumnya misal kita liburannya ke Paris gitu kan ya.
0: Jauh ya.
1: Amin.
0: Jauh. Amin. Anggaplah ke Balikpapan gitu kan.
1: Iya, anggaplah kita ke Balikpapan kan. Terus yang awalnya kayak ya udah deh karena BBM naik di sananya nanti kayak makanannya kita ini aja yang sederhana-sederhana. Kalau dulu kan kayak pricey gitu.
3: Ya makan kuaci aja kalau bisa kan.
0: Makan kuaci
1: minumnya pantai, ya? Minumnya air 1 liter nongkrongnya di pantai pulang-pulang masuk angin wah ya. Kembung gitu yang ada.
3: Itu masuk angin bukan karena ini sih, bukan karena angin tapi karena lapar.
1: Lapar.
0: Anggaplah diet gitu ya.
1: Iya.
3: Dan gimana, itu gimana? Harus ditekan sih kalau aku sendiri ngelihat harga-harga yang naik kayak gini ya pastinya kita nggak pernah tahu kedepannya akan naik lagi atau enggak. Jadi semua itu harus dipersiapkan. Jadi kalau aku sendiri ya terus menabung sih dan terus melihat situasi kalau misalnya nggak penting nggak aku beli gitu loh. Dan kalau ada bakso lewat ya aku tutup kuping aja. tutup kuping tapi lari nyamperin.
1: Enggak sih. Ya. Tutup kuping tapi pala dua ya.
3: Kayak pura-pura enggak tahu gitu.
1: Nanti tiba-tiba udah makan dua mangkok loh. Kok apa tadi apa siapa ya? Yang bikin apa beli
0: ya?
1: Gitu.
0: Tapi kok kenyang ya?
3: Loh, aku kesurupan ya.
1: Tapi Wayu masih ingat gak kapan terakhir liburan?
3: Liburan kapan ya? Aduh, kayaknya aku sudah melupakan itu. Terlalu lama sih.
1: Pasti kamu pas masih umur 2 bulan ya waktu itu.
3: 2 bulan itu bukan liburan, Bos.
1: Bukan, harusnya pas kamu lagi umur 2 bulan itu.
0: Iya.
1: Terakhir kamu liburannya.
3: Bulan itu cuma satu, Bos.
0: Nah, bulan itu sempat iya benar bulan cuma satu.
1: Aduh, aku tahu satu. Lagi jokesnya.
0: Benar, dilurusin dulu jokesnya ini.
3: Iya sih, kalau di kalender ada 12 sih.
0: Oh, iya. Benar. Nah, kalau Kak Wayu sendiri kalau misalnya liburan itu tipe yang bawa bekal atau enggak?
3: Iya pastilah bawa bekal aku.
0: Apa tuh bekal?
1: Pasti ini ya, mie instan kotak ya.
0: Iya.
3: Iya itu salah satunya. Iya terus perdagingan yang saset ya juga.
1: Oh iya.
3: Iya ya kayak sosis gitu.
1: Oh iya okay.
3: Itu kan lebih mengenyangkan ya. Tapi kan kalau kita lihat sosis zaman sekarang itu mahal-mahal ya.
1: Benar.
0: Kecuali sosis Solo.
3: Apa itu?
1: Sosis Solo tuh dia kayak Solo. Sejenis lumpia gitu. Betul. Loh yuk. Terus isinya ayam.
3: Oh itu. Gimana dia apa namanya awet aja kah kalau di
1: enggak awet. dia kalau misalkan kamu perjalanan 2 hari basi itu pasti.
0: Oh kalau pagi ke siang masih oke okay lah.
1: Iya dia enggak yang kayak makanan-makanan yang ada bahan pengawet gitu loh.
0: Jajanan pasar.
3: Oh gitu, berarti nggak bisa dibawa untuk liburan dong.
1: Iya.
0: Benar. Kalau ke Tenggarong bisa.
1: Stop.
3: Iya. Aku pernah ke Tenggarong sekali aja sih.
1: Sumpah, ayo.
3: Sekali aja.
1: Join deh sama Habibi juga jarang deh ke Tenggarong.
3: Tahu lah aku ke Tenggarong itu umur berapa?
1: Berapa?
3: Kayaknya 3 tahun deh.
1: Hah?
0: Wow.
1: Kamu waktu tapi masih ingat ya, Mas tuh kayak yang kan waktu kamu 3 tahun itu pasti di sana belum belum banyak apa-apa kan?
0: Aku belum lahir ya.
1: Pulau Kumala doang. Aman.
3: Karena kan diceritakan sama orang tua katanya pernah ke Tenggarong mau tempat keluarga gitu. Kalau setelah itu nggak pernah lagi sih, ke Balikpapan pernah cuma waktu SD diajak sama bu guru waktu itu jalan-jalan itu pun sudah lupa.
1: Berarti kamu udah lama banget gak liburan ya Wahyu?
3: Udah lama banget lah.
1: Iya udah deh, ini karena udah lama.
3: Lagi sekarang udah gak pernah bisa libur lagi udah.
1: Oh karena kerja udah 24/7.
3: Si bro. Iya kerjanya sudah kayak kalian aja, biarpun lebaran
1: tetap kerja aja. Ya. Tapi Wahyu karena kamu yang udah lama gak liburan, terus udah pokoknya ya kerja terus, kita punya satu paket umroh.
0: Iya.
1: Dari Habibie.
0: Enggak dong. Dari aku. Selamat. Anda mendapatkan hoax.
1: Oi, maaf ya Wahyu.
0: Maaf ya.
1: Selamat ya satu paket umroh buat kamu, prank.
0: Tapi kalau mau liburan kau Wahyu paling oke itu ada satu tempat.
1: Apa?
0: RRI Pro 2 Samarinda.
3: Ini orang memang penjilat.
1: Astagfirullahaladzim. Wahyu, kamu tahu kan namanya siapa Habibie?
3: Iya pasti.
1: Tapi kalau misalkan ditanya nih Wahyu, kamu kan dalam menganggap liburan, terus nanti kalau misalkan dapat kesempatan liburan, pengennya liburan kemana?
3: Liburan kemana ya?
1: Brazil?
3: Ke Bandung sih.
1: Kemana?
3: Bandung.
1: Oh ke Bandung.
0: Kenapa mau ketemu Dilan?
1: Kenapa Bandung?
3: Gak ketemu Dilan Milia dong.
0: Oh iya.
1: Lu siapa tau kamu mau ini ketemu Dilan buat minta diajarin.
0: Betul.
1: Ini apa bikin surat ke cewek ke yang
3: aku
1: itu Wahyu.
3: Aku bisa bikin puisi sendiri kok ngapain.
0: Bener.
1: Oh iya. Buat Dilan yang itu kan
0: LBS.
1: Buat yang itu kan Wahyu.
3: Bukan buat dia, itu puisinya puisi patah hati kalau dia tuh.
1: Oh, tapi kan
3: bukan puisi romantis.
1: Tapi kan sebelum janur kuning melengkung,
3: udah melengkung kayaknya, udah melengkung, udah patah malu.
1: Ya.
0: Ya udahlah cari yang lain
1: gitu,
0: aja.
1: Cari yang lain aja Wahyu. Nanti siapa tahu ke Bandung. Tapi betulnya kenapa pilih Bandung?
3: Penasaran aja karena Bandung katanya tempatnya lumayan dingin lah daripada beberapa kota di Indonesia ini. Juga kulinernya banyak.
0: Setuju kalau itu.
1: Aku juga.
3: Teteh-tetehnya gelis-gelis juga.
0: Gelis pisan.
1: Kamu mah meni bisa aja. Wahyu.
3: Iya, deh ini ada tebak-tebakan.
0: Apa tuh? Mau dong.
3: Band apa yang suka lari-lari?
1: Bandung.
3: Bukan.
1: Band yang suka lari-lari.
0: Band suka lari-lari.
3: Kalau dia nyanyi pasti lari-lari dia.
0: Hah? Davy Jones lari-lari sih kalau lagi ngeband.
1: Band run.
3: Oh betul, run.
1: Oh run. Yeay. Asik dapat paket umroh.
0: Dari Kak Wahyu.
3: Kalau superhero yang paling sibuk di dunia apa?
1: Superhero apa paling ya? Sibuk di dunia.
0: Spider-Man.
3: Bukan
0: Gatot Kaca.
1: Kura-kura ninja.
0: Bumblebee.
3: Bukan.
1: Apa ya? Yang paling
3: apa
1: sibuk
3: ya?
1: Di dunia. Superman.
3: Superman, kenapa Superman?
1: Karena dia super.
3: Bukan itu alasannya.
1: Apa terus?
3: Karena celana dalamnya di luar.
0: Oh, saking sibuknya ya.
3: Iya, pasti.
0: Dia enggak sempat pakai celana yang benar gitu ya.
3: Udah pakai celana, celana dalamnya lupa.
0: Salah
3: karena
0: arah,
3: sibuk gitu kan. Karena sibuk ya udah pakai gitu. Di luar aja gitu.
1: Aduh, Wahyu. Ayah, wae. Ya udah, makasih banyak ya Wahyu. Semoga bisa liburan ke Bandung, ke Qatar, ke Dubai, ke mana aja.
0: Cuwi coklat.
3: Rencananya kemarin ke Amerika mau nonton bola.
0: Waduh.
3: Cuma ya udah.
0: Habis tiketnya.
1: Habis tiketnya sudah, Pro 2 aja sudah dengerin ya.
3: Tiketnya kemahalan juga. Iya deh untuk Sulis dan juga Habibie, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Makasih Wahyu.
3: Ya dan semoga Brazil menang lah.
0: Amin.
1: Semoga LBS nanti lawan Palaran juga menang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada YLBS teman Prado yang gabungan barengan yes. sama kita. Sumpah kalau ngobrol sama dia mah semua dibahas ya.
0: Betul. Mulai random gitu.
1: Iya, mulai random. Ya. Tapi nanti kita juga masih akan lanjut lagi temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Prado. Kita ketemu dulu sama yang satu ini, ada Coldplay dengan Feels Like I'm Falling in Love.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Aduh teman berdua, kalau ngomongin soal liburan yang kayaknya hilalnya masih jauh ini ya.
1: Benar.
0: Jujur aku tuh sekarang lagi mempertimbangkan banget karena ya ekonomi lagi gak baik-baik aja. Dunia lagi gak baik-baik aja. Daripada uang ini pakai untuk liburan gitu kan ya, meskipun itu juga kebutuhan sekunder ya teman berdua.
2: Biar tapi tidak kayak stres gitu.
0: Tapi akhirnya kayak sekarang nge-convert atau ya menunda dulu liburan yang beneran yang liburan.
1: Betul.
0: Keluar dari kota Samarinda dan kita tuh ganti sama yang lain kayak gitu loh. Kayak yaudah di Samarinda-Samarinda aja. Menurut aku nonton konser itu udah jadi salah satu hal yang
1: iya, bener.
0: Liburan gitu loh.
1: Apalagi kemarin ada Aldi Tahir.
0: Oh iya.
1: Iya, cuma aku nggak nonton karena line up-nya bukan apa ya? Aku jarang dengerin, gitu. Jadi banyak yang aku nggak tahu. Terus salah satunya Aldi Tahir, aku kayak cuma tahu dia lagi. Gak
0: tapi coba deh dengerin Aldi Tahir sekarang.
1: Iya. Oasis
0: di Spotify.
1: tapi kalau kita ngomongin konser, konser yang kakak pengen banget nonton.
0: Sumpah ada satu.
1: Apa?
0: Adele.
1: Adele.
0: Pengen banget teman berdua itu. Tapi kan kayak
1: Indonesia gak ini?
0: Oh gak ada. Dia kan kayak sangat eksklusif gitu gak sih?
1: Terus
0: jadi
1: juga bahasanya kan bahasanya dia sendiri ya.
0: Ya. Kita nanti kayak oke sip mantap. Yang penting nyanyi lah, nyanyi gitu kan ya.
1: Yang penting dia easy on me.
0: Bener-bener easy on me. Sama aku sih pengen nonton yang paling pengen banget itu tadi sama Big Bang. Sumpah deh Big Bang pengen
1: entar
0: banget.
1: Entar lagi tuh.
0: Iya, tapi enggak tahu ya.
1: Tahun depan kan?
0: Heeh, comeback bisa apa?
1: Bisa
0: stres kan.
1: Ditabung dulu.
0: Iya, nabung gitu dulu ya. Bisa dan
1: produk. Kalau aku mau nonton Nasar.
0: Sumpah
1: King Nasar.
0: Tapi jujur ya, kemarin si King Nasar habis dari Samarinda tahu. Tapi ini datang ke nikahan.
1: Iya, so nikahan aku orang. Tuh kayak kenapa setiap aku datang ke acara nikahan orang tidak ada King Nasarnya?
0: Satu, gak semua orang nikah ngundangnya King Nasar.
1: Iya sih.
0: Dua, kayak maksudku apa ya?
1: Karena biasanya kita bisa menemukan King Nasar itu di acara nikahan.
0: Benar.
1: Kayak dari sebanyak ini aku datang ke acara deh kan kok gak tidak ada King Nasarnya gitu. Kalaupun ada biasanya artis lain gitu.
0: Adanya King Nastar ya.
1: King Nastar ada, Nastar Pandan.
0: Enggak, tapi kenapa kamu ini jauh di luar ekspektasiku sih teman berdua. Karena Habibie kalau misalkan cover lagu tuh ya lagu-lagu yang slow gitu. Aha. Tiba-tiba pengen nonton konsernya King Nasar.
1: Aku pengen dapat vibes serunya. Karena menurutku Nasar ini salah satu penyanyi yang kayak dia sama audiens itu kayak nggak ada ininya loh,
0: gak ada
1: kayak
0: gap, gak
1: ada
0: ya?
1: Gapnya. Dia tuh yang kayak ayo nyanyi, ditarik tiba-tiba dikasih mic gitu, seru gitu perasaan.
0: Tapi jujur ya, nggak cuma itu doang. Aku sih kalau misalkan nonton King Nasar satu yang gue tunggu.
1: Apa?
0: Dia manjat rijing.
1: Jangan-jangan dia nanti di apa di kursinya pengantin?
0: Iya, aduh.
1: Janganlah.
0: Udah mulai kacau nih. Maaf ya King Nasar ya. Tapi kita emang love
1: nge-vans,
0: love nge-vans mega bintang banget deh sama
1: karena dia Hyung.
0: Oh, Nasar Opa Kiyowo. Tapi gabungan lah pokoknya sampai nanti jam 10 tempat berdua nih. Ketemuan dulu sama yang satu ini.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya!
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.